Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan, menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam memperkuat identitas nasional.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Ya, pendengar RRI Tambun di mana saja berada, sesaat lagi pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro3 RRI untuk ikuti

0: bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan
1: penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh surat pengawasan.
2: Dan Kops Letkol Infantri Wirya Ardi Wirya Arta digunakan dugaan pembobolan dan juga pencurian dengan kapal di Intan Jaya. Tim 9 Kejagung tetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPU. Juara bertahan Port FC menargetkan kembali meraih trofi Piala Presiden 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Zaini. Kepala Penerangan Korps Letkol Infantri Wirya Artadiguna membantah video viral pelibatan TNI dugaan pembobolan dan juga pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya pada Jumat lalu. Dia mengatakan video tersebut merupakan video lama pada tahun 2001 yang kembali diunggah untuk menyudutkan TNI. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Bu Dius Kletin.
3: Klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi pendekan kurian.
4: Komando Operasi Koops TNI Habima membantah personilnya terlibat aksi pembobolan dan mengambil sejumlah komputer di kantor Bupati Intan Jaya Papua tanggal 4 Juli 2026. Kepala Penerangan Koops TNI Habima Letkol Infantri Wirya Ardi mengatakan bantahan ini sial dilakukan sosial itu pasti tahun 2021 saat kegiatan periksaan kementerian di kantor bupati oleh Kostubie kala itu tersebaran dari ASN dan merintah bupati dalam video yang viral personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu untuk mengambil puter seperti narasi yang beredar di media sosial terkait peristiwa di tahun 2000. Pastikan TNI dan Rem 173, Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis tersebut secara musyawarah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam rekan-rekan media yang kami hormati. Saya Kepala Penerangan Korps TNI Habima Letkol Infantri Muhammad Wirya Artadiguna. Pada hari ini Sabtu 25 Juli 2006 Korps TNI Habima akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial. Jadi saya narasi bahwa dan pencuri di kantor Intan Jaya pada tanggal 23 Juli 2006 Betoro bersama Bupati Intan Jaya Kabumi telah menyelesaikan tersebut secara musyawarah, termasuk terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Secara itu berdasarkan keterangan Intan Jaya, memang terdapat dugaan pembobolan yang terjadi di beberapa rumah kantor Bupati di 2020. Namun kejadian itu merupakan peristiwa yang dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Dengan demikian, kan video dokumentasi di tahun 2020 tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan. Seni proses penyelidikan yang sedang berjalan dan mengajak seluruh masyarakat untuk kepada agar secara profesional, objektif dan transparan. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima membuatkan informasi di era digital. Padukan kita menimbulkan kesalahan mengganggu
4: kepala penerangan tentakan dugaan pembobolan dan pencurian di ruangan di kantor bupati. Kemarin proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. PT RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim 9 Kejagung menetapkan mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejagung Rudi Margun menunjukkan Tim 9 telah melakukan kasus 20 dan Muhammad Suhanda melaporkan.
6: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 tahun KPK Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda pengawasan Rudi Margono
8: terkait penanganan dengan tindak pidana korupsi dari penyidik Polri atas 6 tersangka DRPA yang saat ini hanya terisahkan kepada Kejaksaan. Tegaskan penanganan perkara itu tetap
7: Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung di telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Dia menjelaskan akan langsung dilakukan penahanan di rutan KPK dan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk proses anggota transparansi dan kita sinergi dengan KPK juga karena menjamin proses kedepannya dan bersangkutan yang bersangkutan banyak menangani kasus lah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk menegakkan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus bergerak untuk Indonesia.
2: Sementara itu, penitipan penahanan mantan Jampitsus di rumah tahanan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan kejaksaan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Airul Umam.
9: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan muda pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejagung. Juru bicara KPK Budi Pratiyo mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima. Febri ditahan selama 2 hari. Meskipun penahanan sepenuhnya menangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
9: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Perbantuan penitipan berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian oleh pemerintahan korupsi, sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk berhutan gedung Deputi KPK.
10: Deputi Bidang Pengawasan dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan perkara yang menjerat telah menjadi dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Elibut KPK terus berkoordinasi secara dengan penyidik Kejaksaan agar penanganan perkara jalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
11: Intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansa, memang adalah perkara itu sejak di penyidikan Polda Metro dilimpah di ini perkara adalah koordinasi dari bagaimana fungsi Deputi Korsub. Kami sudah awal intens melakukan koordinasi aktif terus menerus bersama dengan penyidik, dan hari ini yang sekarang tadi ada permintaan puan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat tahanan sudah kami laksanakan.
10: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbit perindik baru, di mana perindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Selain DPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk PLTU, PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Aero Mamprotik RRI Virus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadaan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri menunjukkan progres positif, sementara pemenuhan sarana dan prasarana sekolah inklusif masih menginisiatif dan menggabungkan.
12: Sarana inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif, namun implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai krusial, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, rasio ideal guru dan siswa, stigma sosial di kalangan orang tua siswa reguler, memiliki kejenjang SMP menjadi sorotan utama dan wawasan PD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Satonga Dilui mengungkapkan bahwa pemenuhan dan pendukung sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan.
13: Kalau untuk selama ini masih belum ada. Jujur saja itu kita memberikan keleluasan pada Bapak Ibu guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga ataupun ruang inklusi dari kementerian.
12: Kabar baiknya, KP Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari tingkat SD kini telah mendapat kepastian regulasi hingga jenjang SMP. Dian Ardiandi, SPD selaku Ketua KKK GPK Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memberlakukan jalur afirmasi khusus dalam penerimaan peserta didik baru SMP.
13: Mulai tahun kemarin itu sudah bisa, Mas. Sudah jalur sendiri. Jadi semua sekolah harus menerima tuh, tidak bisa menolak. Jadi ada jalur afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus sekitar 5% kalau nggak salah. Itu pun sekolah mau nggak mau ya harus menerima, dengan catatan itu surat keterangan dari sekolah yang menyebutkan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus.
12: Dengan adanya jalur afirmasi sekitar 5%, di SMP di Kediri dipastikan telah siap menerima dan melanjutkan penanganan adanya dari kepala sekolah SDA memastikan para di SMP sehingga kesinambungan pendamping psikologis maupun akademik bagi peserta didik istimewa ini dapat terus dikawal hingga tuntas. Santia melaporkan.
2: Ratusan warga di Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun, kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan kabupaten tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Miftahuddin Teddy.
14: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk air.
15: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan, sebuah kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan, berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Prato mengatakan kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
16: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa tahan ya. Sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu kita juga sudah mengadakan
15: untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD menjadwalkan distribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih. Warga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, tidak membakar sisa panen tebu. Sementara itu, dampak kekeringan merasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi Teguh Makan. Selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
17: Kelurahan Seragi yang terdampak ada 3 dukuh. Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Gebiang.
15: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Singgah di tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Safa Salsabila.
18: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Kupar Aceh bersama Adat Inov Kota Banda Aceh dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut
19: Rumah Singgah Sifor Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
20: Kita peruntukkan bagi anak-anak ini penyakit non-infeksi yang Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
19: Selain anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan Singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah menjadi dukungan yang sangat. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain. di perenggan serupa.
0: Dulu saya sebelum masuk ke rumah singgah suku ini, saya tuh sering mengalami gangguan mandiri. Soalnya selama sakit selama 3 tahun, saya tuh udah nggak berinteraksi lagi sama orang. Selama saya di rumah singgah suku ini, saya sedikit mandiri. Lebih banyak kawan, dan ada teman-teman. Semoga lebih keras. Berjalan gitu, enggak sendiri. Sebelumnya saya sempat merasa kecewa dengan diri saya sendiri karena saya ini enggak saya yang mengalami kayak gitu. Dan selama ini saya pernah dapat pelajaran bertemu dengan adik-adik yang umurnya lebih kecil. Dan saya sedih mereka saya tuh belajar. Mereka aja ceria, tapi saya tuh harus belajar dari mereka untuk lebih semangat.
19: Berada

medical. Industri kreatif. Putsalim mengatakan, Pak Fiat,

0: Yang kuno menyebut
1: tahun 2000.

Surabaya.

Demikian warta berita. Anda bisa mendapat agami. Yes.

Pendengar RRI, saya sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah, tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada peristiwa tertentu, dan kita terus menerus meski mengetahui bahwa hidup kita yang menderita, kita menunjukkan bahwa hidup dengan baik itu kita telah menghentikan rasa penderitaan kita yang lebih. Apalagi tidak mengembalikan yang telah pergi, merusak seketika, bisa maaf yang tulus melewati kita menyingkir, dan itulah hakikat memakai itu membebaskan besi keterpurukan.

Kita ya, jadikan hari ini menjadi kemarin membuat sukacita Anda hilang. Dan ya, apapun yang terjadi, jadi kekuatan bagi kita.

0: baik yang baik lain ya. Yang saya bergabung oleh Pro Dangdut. Minggu juga sehat ya, Maina ya.
1: Teresa.
0: Kenapa?
1: Kencang ini gini-gini. Makanya. Ya. Punya nomor

0: Terus salam yang terbaik balik ku yang ganteng, yang manis. Dari kapan hari Minggu. Salam memberkati.
1: Amin.
0: Perut ada pentirin ya. Ada juga. Di pendidikan lagi. Itu di sana saya suntik bersama bapak. Setiap hari Minggu. Saya lagi pantau di Putun dari ujung ke ujung. Dia ucapkan selamat berhari Minggu dan terima kasih. Strategi di Pak Pak Wik Perdobo warga di Ursuli Bungkul Fernandes Marto Bang Leri Bella Puspita Marina Bapak Kepilar Kepri Bung Nara Bung Damos Jaga Wayat ada Taman Meta di Timor Leste di ucapan selamat berhari Minggu. Ada Pati Rosa di sana juga ada Belake, ada Bapak Usia Nurun, ada Bebo Maria Fatara, ada Bapak Bapak ada Star Banjarmasin dan kekasihnya di hari Minggu dan pemantau RRiat. Singkat borong buat semua-semua atau tempat terasa yang lagi pantau pada siang ini di ucapan yang berdara. Semangat, Tuhan Yesus memberkati, jaga diri baik, yang manis, kita jalan-jalannya saya.
1: Gede.
0: Ya, semoga dia cepat besar dan taat kepada orang tua.
1: Amin.
0: Terima kasih. Shalom, selamat.
1: Gede. Imu, walaupun angin kencang ya, semakin kencang angin bahagia Maina bersama orang terkasih. Mantap. Saja ya, I meet you. Oke, di samping atau di belakang. Iwan, pasti.
2: Selamat hari Minggu kata.
1: Terima kasih Kak Iwan, sehat ya.
2: Saya di kuyur hujan.
1: Nah, nikmati sudah mengucap syukur.
2: Itu sudah kata. Kalinya berkat
1: Min, di satu fit.
2: Iya, di satu fit kakak.
1: Baik, oke. Okay. Mau lagu yang mana, Kak Iwan?
2: Ya, di nomor.
1: Nomor lainnya.
2: Katanya
1: silakan salam-salamnya.
2: Ya. Buat Kak Rata Mulut Putun bersama mamanya. Di sini lah. Terus ini Jeva Merita Putri Kus Raka Rela Dua ini putra tengnya di sak-sak dan ini singkat bok.
1: Oke.
2: Dengan itu kompak-kompak. Sila ada satu.
1: Lanjut.

0: Aduh. Ribu-ribu Andalusia cuma satu bilang. Ribu-ribu di Indonesia cuma dia.
1: Asik. Betul betul. Ujian-ujian jelas. Oke, Kak Yuven, mantap lah. Aku ikut tidak orang alat bilang.
0: Tidak ada. Tapi mengatakan selalu pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke deh.
0: Terima kasih. Dan terima kasih.
1: Terima kasih Bang Yuven. Oke deh. Yang kena hujan angin berjalan. Biar dingin tak tertahankan peredaran pengatan. Ya, buktinya mainan datang dengan miss-nya. Adanya Kak Yuven itu di mana di tempat Yuven ya, angin kencang menggempur. Sudah juga tapi dan mari goyang bersama. Ya, saya sapa lagi di lain telepon. Selamat sore produk.
0: Malam.
1: Terima kasih.
0: Halo, Bonita jam 5.
1: Iya. Aku memang Bonita.
0: Ini bebek belang. Nanti ini tuh ada bebek di Fatu Venu ini.
1: Sehat ya Bunda.
0: Pokoknya Kak Tres hanya ikut-ikut Yuven tenggelam, kita semua di kolam.
1: Sonde Bunda sehat?
0: Sakit
1: Bunda.
0: Selamat.
1: Kecabut buang itu pagar.
0: Halo, selamat. Dan siapa di sana?
1: Halo, Marisu mau jadi penyiar. Marisu datang kok. Kalau memang mimpi
0: bebek belang. Bebek belang. Wah, Yuven itu harus pada Yuven. Beri bebek tak? Hanya satu yang belang. Ini belang apa?
1: Tidak, itu paling error tuh.
0: Tidak, itu bilang Bonita yang paling heboh sudah.
1: Biar pokoknya dari dia yang kita tetap Bonita. Beta sendiri luntur di sini. Kalau Bunda nak lampi biasanya apa-apa kalau ketemu Ju. Memangnya kita pernah ketemu di mana, ha?
0: Ketemu di Belangas.
1: Jadi rindu Ju, Miss.
0: Aduh, sangat-sangat.
1: Ada rindu Ju, ada rasa. Ju berpikir mati rasa.
0: Ada rasa di dalam dada ini belang-belang. Gue
1: sendiri rasa-rasa.
0: Balang-balang poa.
1: Bunda, lagu yang mana?
0: Neo, lagu apa? Tapi ini kita kalau dengar juga yang tinggi tidak bisa jalan. Tidak lentur.
1: Sambil dia pakai pakus besi.
0: Tidak, 10 cm masih di bawah. 27.
1: Cari di mana yang paku model ukuran begitu? Tutup. Jadi pakai tutup.
0: Hai. Alang saja tutup apa aku yang 12
1: koma. Sudah bisa minum air. Bagus sudah.
0: Bawa besi.
1: Oke deh, Bunda, salam-salamnya. Oke, Bunda.
0: Anam sudah.
1: eh itu main pun jangan ambil ambil orang pembarang.
0: Yang wajib kok? Sa.
1: Burung nur. Dari angin kejar begitu burung nur di pusat apa? Maya duri duri. Begitu dia berjudul.
0: Berbandar.
1: Eh, kok apa kaitan dengan bebek bilang? Bebek bilang.
0: Oh, nanti keren satu hidup di laut sana.
1: Bebek dia.

0: selamat sore, selamat aktivitas. Ini tidak lama produk jam 6 malam.
1: Dari Mas Edi sah.
0: Iya, tidak pun jadi retak datang sebentar bilang pun bilang dari Malaysia di Malaka. Sekarang dia coba pun ini ayo tu pas dia. Jadi, lagi buat ada Bapak Bento teman anu ada Bapak Oke ada ada maju di Delhi senti kritiknya negara malah memang sen ada Wiga ada Abun Nasru ada Bung Marcel, ada Putra, ada Bandes, ada Bang Anggi, ada
1: kalau panjang begini tidak berhabis, bukan jam.
0: Nah, mudah-mudahan kan saya sudah bilang berhabis jam 8 jam 9 semuanya ulangkan ke depan selamat sore selamat pompa
1: oke
0: okay. Buat kita semua kita mulai
1: itu main apa ya udah jangan itu bebe
0: putih itu tidak ada ini
1: I miss you. Ini yang sudah bawa kita hampir jaga apa baik itu pagar pokoknya jaga bunda puah kita dia tidak akan lari kemana masih mau lari di bunda pun enggak tuh nggak boleh kita pokoknya hal masalah berundut
2: rambut kita
1: terima kasih oke deh ini baik
2: oh. Perbatasan okay. Lebih baik.
1: Tetap semangat oh.
2: Belum di
1: ya ya plus ada 10 ke 9 nomor 4 3 itu
2: nomor 9 sa
1: 9 sa 2 hati 1 c i n t a oke okay. So
2: ya.
1: Ya.
2: Lambat salam sama buat terus yang bertugas di hari ini sore ini agar tetap semangat dan Yesus memberkati.
1: Amin. Terus
2: terus ini kata-kata balas kita di Mangga Dua kita ini masih pisang yang di ayat kita masih ini lebih yang berat yang menghadi Fernandes di Endo di sana masih ada di Peter di Fak-Fak masih di Bapak dari Alok sama Adik Nara dari semua yang dikiniki Serap Taman Negeri Kutun Kusida Cisoe Marimba Ima di Numere ini semuanya satu rata kakak tulis.
1: Oke deh. Terima kasih juga Kak Putra Kisar dari Haumeniana. Ya semangat ya buat ada di wilayah Tapalatan Kari tanpa terkecuali baik-baik di sana aman di sana jaga nama baik NKRI ya tetap damai yang pastinya ya baik-baik juga dengan dia itulah. Oke terus hadirkan lagunya ya selamat bergoyang alias yuk bergerak istirahat ya saatnya bergerak lagi untuk selesaikan hari ini yang belum sempat beribadah di pagi hari selamat mempersiapkan yang akan beribadah di sore ini selamat beribadah yang masih jalan-jalan jalan-jalan kemanapun itu pastikan semuanya aman terkali ya kendaraannya orangnya juga hatinya juga semuanya terkendali ya pokoknya semua happy bahagia-bahagia dan bahagia langsung saja kita dengarkan ini dia lagu untuk ini di Prodang Dodang Dod adalah kita.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang meliputi sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat gagal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baik, saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Aduh Inai, sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai Inai, itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, sesuatu kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Iya, katanya Malagata mengantar kita di pukul 15.58 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut, ingin saya tuntaskan ada pesan tersisa di inbox kami. Ada Bang Damos di Pulau Kenari, katanya dangdut adalah kita. Mas sore Kak Teresa minta lagu nomor 4, teriring salam buat Mas Edi, Ade Vero, ada Bang John yang punya Soe, ada Bung Fida, ada Bila, ada Bung Yu, ada Bung Angki, ada Bang Putra Tengah, ada Bung Pati, ada Bunda Ima, ada Bang Bento, Bapak Tien, Mama Sena, Mama Ayah, Mama Andro, ada juga Mama Ina, ada Mama Given, Putra Lomasi, ada Pujangga Wayata, ada Bunda Desi, ada Venti, ada Bung Timbar, ada Rara, ada Bung Naras, semuanya mat sore, dan untuk fans yang lain, salam syarat aja. Makasih Katrisa, Bang Damos di Pulau Kenari. Oke, terima kasih Bang Damos di Pulau Kenari sudah menyapa kita juga ya untuk kebersamaan kita di program Pro Dangdut hari ini. Lagu nomor 4 tadi apa ya? Oke, tapi sayang sekali memang tidak bisa dihadirkan lagi, tapi akan Teresa titipkan nanti ya. Bolehlah ada ya genre dangdut di sesi informasi nanti di jam 4 sampai jam 5 sore. Terima kasih yang pastinya Bang Damos sekali lagi sudah bergabung. Oke, Teresa ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di program Pro Dangdut hari ini ya. Semangat buat semuanya. Mudah-mudahan Pro Dangdut sudah menghibur semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada sesuatu hal yang mungkin bagi Anda tidak suka dengan hal itu, tidak menyenangkan hatinya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita lebih baik lagi di edisi berikutnya ya. Sebenarnya sih rindunya seperti kata Bunda Desi ya, kalau bisa sampai jam 6 sampai jam 8 begitu. Waktunya panjang-panjang dan panjang. Ya, tapi apalah, seperti itu sudah formatnya. So, walaupun singkat, tetapi semoga kebersamaan kita ada artinya. Baiklah, untuk Anda yang tidak gabung tetapi sudah setia ikuti Pro Dangdut, semoga Pro Dangdut juga menghibur ya. Dan tentu tetap bersama kami dan terus bersemangat untuk hari Anda. Semangat untuk aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini. Tetap jaga hati, tetap bahagia, tetap sukacita bersama orang-orang terkasih. Kita berjumpa lagi di program Pro Dangdut untuk edisi berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang bahwa ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara IKN menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas besar TNI, ke kolom pencarian Google ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut jelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Dengan demikian, pendengar, informasi berkaitan Presiden Prabowo bakal ubah IKN menjadi markas besar TNI adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat sore pendengar RRI yang tempuh di mana saja berada. Selamat menikmati suasana di sore hari ini dengan segala aktivitas Anda dan tentu semangat ya untuk menuntaskan apapun yang hendak Anda selesaikan di hari ini.

0: Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.
1: Ya, pendengar RRI Tamu dimana saja berada, kami update informasi untuk Anda dari beberapa sumber resmi, di antaranya militer Amerika Serikat naik ke tanker berbendara Komoro di Laut Arab dan melakukan inspeksi sebagai bagian dari penegakan blokade maritim terhadap Iran menurut Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Disampaikan CENTCOM dalam mukanya di platform X pada Sabtu 25 Juli kemarin, di mana pasukan bersenjata Amerika Serikat itu juga mengalihkan 12 kapal komersil yang menurut mereka berusaha menembus blokade laut terhadap Iran, tambah pernyataan tersebut. Sebelumnya pada Kamis 23 Juli, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya akan memanfaatkan aset-aset beku Iran bawah kendali Amerika Serikat untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal dan muatan di tengah blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik sejak 28 Februari lalu. Namun, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangkaian serangan ke Iran sejak 8 Juli. CENTCOM pun berdalih serangan itu merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersil yang melintas Selat Hormuz. Ya, militer Amerika Serikat inspeksi tanker di Laut Arab. Kita beralih ke informasi lain. Informasi berkaitan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa Indonesia hanya memiliki satu kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap menuju negara maju. Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila generasi muda dipersiapkan menjadi pemimpin yang berkarakter, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tantangan global.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kah?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijakkan platform digital untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Ya, pendengar RRI Atokmo, di mana saja Anda berada, kembali kami sampaikan informasi untuk Anda, di mana informasi berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLH bersama PT Antam Persero Tbk memperingati Hari Mangrove Sedunia dengan melakukan penanaman 5.000 bibit mangrove serta membagikan ribuan bibit lainnya kepada masyarakat dalam upaya mendukung revitalisasi ekosistem pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Aksi tersebut juga sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-58 Antam serta rangkaian Gerak Hijau 2026 yang diselenggarakan di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta pada Minggu hari ini. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono menilai penanaman ribuan bibit mangrove dalam penyelenggaraan Gerak Hijau 2026 menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia yang ditetapkan UNESCO. Ya, pendengar RRI Atokmo di mana saja berada, demikian informasi berkaitan dengan peringati Hari Mangrove KLH dan Antam menanam 5.000 bibit mangrove.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Ya, pendengar RRI Tambun dimana saja berada, saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikut penyampaian warta berita NTT bersama Pro 1 RRI Kupang.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Vence Sakarias.

Subdirektorat 1 Industri Perdagangan, penyidik resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kupang dalam dugaan penyelundupan pakaian bekas impor dari Timor Leste ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

0: nggak usah khawatir. Kalau saya pribadi, NTT bisa melaksanakan kepala-kepala konsumsi.
1: Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen NTT. NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih prestasi medali emas. Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, dan 16 medali perunggu dengan total 36 medali. Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028.
0: Peluang untuk sukses prestasi, sukses penyelenggara pasti dimiliki oleh penyelenggara PON NTT, NTB dan juga DKI Jaya. Itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON, baik NTT, NTB maupun DKI. Walaupun di dalam Rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja KONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggara.
1: Sementara itu, Wadud Nusa Tenggara Timur, selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT, Joni Asadomang mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Wakil Ketua Umum KONI NTT meminta agar sejak sekarang membentuk struktur kepanitiaan penyelenggaraan maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai sekarang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan peluang yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Panitia di pengurus besar PON ya, bekerja dengan terencana, menyiapkan program-program kegiatan dengan baik, yang menyiapkan sarana-prasarana disiapkan dengan baik, cabur-cabur semua menyiapkan diri dengan baik, apakah sebagai penyelenggara event cabur yang bersangkutan, dan juga menyiapkan atlet-atlet kita agar kita juga menunjukkan prestasi yang lebih baik dari PON sebelumnya.
1: Ketua DPRD NTT Eminom Leni usai mengikuti upacara pembukaan Raker Prof KONI NTT kepada RRI berharap setelah Raker Prof semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Pun berharap hasil Raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun prestasi atlet.
3: Kita berharap bahwa Raker ini akan bisa menghasilkan berbagai hal yang memberikan kita solusi-solusi untuk kita menyiapkan secara baik pelaksanaan PON. Tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal pembinaan prestasi ya untuk atlet-atlet dan juga termasuk kita bicara tentang pendanaan.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup Raker Prof KONI NTT menegaskan komitmen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah.
4: Kadang-kadang menjadi tuan rumah itu ada adrenalin dan juga ada tambang kekuatan, tapi target kita 10 besar, siap? 10 besar ya, kita masih target 10 besar, kalau NTT target 5 besar gitu. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi. Yang ketiga, sukses ekonomi. Semua cabang olahraga yang menjadi bertempat di semua kabupaten kota dipastikan akan mempunyai dan memiliki ekonomi besar. Amin.
1: Dalam Raker Prof KONI NTT 17 Juli 2026 di Kota Kupang juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain penyelenggaraan, target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI Nusa Tenggara Timur akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi, mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabur lainnya. Dari

Ombudsman Nusa Tenggara Timur Yosua Karpeka menyampaikan sudah berulang kali terjadi di Nusa Tenggara Timur dan sering viral di media sosial. Ia pun menegaskan penerimaan apel merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dijelaskan berdasarkan

Komandan Korem 1 Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wira Sakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi untuk Negeri. Informasi disampaikan Benjen Sakarias. Komandan Korem 1 Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wira Sakti Trail Adventure tahun 2026.

0: kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial Korem 141 Wirasakti yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
1: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon nanti pada saat melintasi perkampungan, pelan-pelan saja. Ya, saya ulangi, pelan-pelan saja, karena kita tidak menuntut. Jadi, perhatikan faktor keamanan, kemudian nanti di tempat sudah ada tenaga kesehatan.

0: dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan keberhasilan peluncuran beras lokal tidak lepas dari pemerintah terhadap petani dan pengembang lahan pertanian.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: lahan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Joseph Leden menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik. Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tonggak penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Bupati Rotendau meninjau Udo Pulo, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani memperkuat swasembada pangan nasional. Informasi disampaikan reporter Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman. Bupati Rotendau, Palu Senuk, hari ini meninjau langsung gudang Bulog di Kabupaten Rotendau. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
3: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendau itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita syukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
2: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendau. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
3: Nah, swasembada beras ini tentu saja dilakukan secara kolaboratif. Jadi di sektor pemerintah pusat membantu berbagai bantuan dalam bentuk alsintan dan bantuan dalam bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendau.
2: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendau optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Menuhi kebutuhan pembalut masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Kupang menghadirkan program Inakasi sebagai bentuk bantuan bagi perempuan usia subur. Informasi disampaikan Alfred.

0: dari kebutuhan pembangun, tetapi juga memberi dampak pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial perempuan.
1: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic.

0: Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kompol Hamatul Irawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas.
1: Kegiatan penindakan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini guna mendukung program Astacita. Dikarenakan masih maraknya terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Didasari hal ini, Bapak Kapolda memberikan direktif kepada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda NTT terkait tentang penegakan dan penindakan kepada seluruh pelaku yang menyalahgunakan BBM subsidi.
0: Lebih lanjut disampaikan di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hans Ramatul Irawan mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak tergiur memperoleh keuntungan dengan cara

0: Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih luas. Informasi disampaikan Wiwin Ngari.
1: Kesadaran masyarakat

surveillance, scaling, serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.

0: sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan, bukakan jalan bagi kita yang dianggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
1: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lebih. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom.

radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan lintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Ya, pendengar RRI Temu di mana saja berada, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Andreas Hugo Pereira menyebut hunian lapas di Nusa Tenggara Timur NTT dipenuhi warga binaan pemasyarakatan WBP yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ya, mengaku adapun pembahasan topik utama ihwal maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di NTT maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang menyampaikan apresiasi khusus bagi Kanwil Imigrasi NTT yang berhasil mengamankan belasan warga negara Uzbekistan dan kini sudah deportasi ke negara asalnya masing-masing. Pihaknya juga melihat adanya layanan keimigrasian di sejumlah wilayah kepulauan di NTT, apalagi penempatan kantor maupun pos imigrasi pada daerah tersebut dilatari tingginya angka bepergian ke luar negeri. Dengan dokumen yang tidak lengkap, alhasil dimanfaatkan dan bisa menjadi korban TPPO. Andreas juga mengaku ada usulan dari para kantor wilayah di NTT terkait kekurangan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana. Berikan informasi ini, mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian acara Tambo Sore edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda ya di rangkaian acara Tambo Siang hingga sore ini. Dan tetap bersama kami di pukul 18.01 sesaat lagi, jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan warta berita daerah bersama rekan saya KPNT Mau dan sekaligus dirangkan acara Tembua Malam edisi hari ini. Saya Teresa Manet pamit, selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan operasi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat kendaraan. Seorang warga desa Kebuna, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, Agustina Motubere, menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial Teacher Penu dengan kerugian mencapai 17 juta rupiah.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan operasi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat kendaraan. Egi Harojo melaporkan.
1: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan satuan lalu lintas, Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media. Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Belu. Ia mengakui bahwa per Juni 2026 ini
0: seorang warga desa Kebuna, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, Agustina Motubereh, menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial Cicir Penu dengan kerugian mencapai 17 juta rupiah.
2: Seorang warga desa Kebuna, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, Agustina Motubereh, menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial Teacher Penu. Dugaan penggelapan uang yang dilakukan oknum berinisial Teacher Penu tersebut saat ini telah resmi dilaporkan ke Polres Timur Tengah Selatan dengan nomor laporan LP/B/7/2026/SPKT/Polres Timur Tengah Selatan/Polda Nusa Tenggara Timur. Perkara ini dilaporkan dengan sangkaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP khususnya Pasal 486 kepada RRI Agustina Motubereh. Setelah korban membeberkan kronologi kejadian yang bermula pada Jumat 1 Mei 2006 sekitar pukul 9 WITA, saat itu korban dan terlapor bersepakat untuk membeli 100 ekor ayam petelur. Atas kesepakatan tersebut, korban kemudian diminta mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah kepada terlapor. Setelah menerima uang, terlapor menyampaikan bahwa ayam akan dikirim pada tanggal 12 Mei 2006. Namun hingga waktu yang dijanjikan, ayam tersebut tidak dikirimkan. Merasa curiga, korban berupaya menghubungi terlapor pada 17 Mei 2006. Namun nomor telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif. Korban juga telah berusaha mencari keberadaan terlapor. Namun hingga kini, yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar 17 juta rupiah. Tidak terima atas kejadian yang dialami, korban kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Timur Tengah Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Polres TTS masih menindaklanjuti laporan korban, sementara pihak terduga belum ada itikad baik soal kasus tersebut. Korban berharap dengan pelayanan dan profesionalisme pihak kepolisian.
0: Lelang online barang rampasan Kejari Belu buka akses transparan untuk publik.
3: Kejaksaan Negeri Belu akan melaksanakan lelang terbuka barang rampasan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau INKRA dalam pelaksanaan lelang yang direncanakan berlangsung 10 hingga 14 Agustus 2026 melalui situs resmi lelang.go.id. Masyarakat di Atambua, Kabupaten Belu dihimbau waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang kejaksaan. Dalam keterangan pers yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Belu, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suwandi Siregar mengatakan, seluruh proses lelang barang rampasan hanya dilakukan resmi melalui situs lelang.go.id dan berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut melalui mekanisme resmi. Dikatakan lelang tersebut bukan sekedar kesempatan untuk memperoleh barang dengan harga yang kompetitif. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara yang hasilnya kembali untuk negara. Peserta yang ikut secara otomatis berkontribusi terhadap pemulihan aset dan peningkatan penerimaan keuangan negara.
4: Dapat kami sampaikan, proses lelang itu tidak ada kutipan atau pungli. Jadi sekiranya ada masyarakat, warga yang dihubungi atau didatangi oleh oknum-oknum pihak-pihak yang mengaku-ngaku dari kejaksaan atau minta biaya, tolong dilaporkan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami tegaskan tidak ada praktek-praktek tersebut. Barang bukti yang akan dihilang adalah satu unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Hilux tahun 2011. Nilai limitnya Rp59.930.000. Satu unit sepeda motor Honda CBR warna merah senilai Rp5.957.000. Sebidang tanah SHM di Kecamatan Meliman, Kabupaten Malaka, NTT, luasnya 3.000 meter persegi.
3: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri Belu memastikan semua barang yang dilelang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, artinya barang bukti tersebut sah dirampas untuk negara dan dapat dijual melalui mekanisme lelang yang resmi. Pihaknya pun menekankan seluruh proses dilakukan elektronik sehingga peserta tidak perlu hadir fisik untuk menawar. Meski demikian, jadwal untuk melihat kondisi fisik kendaraan tetap disediakan oleh kejaksaan agar peserta yakin sebelum melakukan penawaran. Diketahui barang.
0: Beralih ke berita selanjutnya, warga Kampung Lama Tuntuni, Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu kesulitan air bersih, terpaksa harus membeli air tangki. Laporan Ferdi Asih.
5: Warga Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu, tepatnya yang bermukim di sekitar RT 10 Kampung Lama Tuntuni, setiap musim kemarau mengalami krisis air bersih. Pasalnya sampai saat ini belum tersambung layanan perpipaan PDAM Belu. Kendati demikian, warga setempat sedikit terbantu sumber mata air Fuwen yang ada di lokasi kampung setempat. Sumber mata air Fuwen di saat memasuki musim kemarau seperti di bulan Juni hingga Agustus mulai menurun debit, namun bisa mengalirkan air dimanfaatkan warga. Kecuali di puncak musim kemarau panjang, biasanya terjadi di bulan Oktober hingga November setiap tahun, kekeringan melanda, warga pun terpaksa membeli tangki air. Ketua RW 03 lingkungan Tuntuni, Albertus Faik, ditemui RRI mengatakan cukup terbantu aliran air dari sumber mata air Fuwen. Ia mengatakan dari 21 kepala keluarga yang bermukim di lingkungan setempat, hanya sekitar belasan keluarga yang masih bisa memanfaatkan pasokan air. Pasalnya, instalasi perpipaan yang sebelumnya terpasang sebagian sudah dirusak dan tidak bisa mengalirkan air.
6: Bulan ini masih full. Bagian bawah kan ada tersumbat. Jadi di kesulitan itu Oktober sampai November. Dan pipa-pipa juga sudah onar. Oktober itu mulai beli air. Pengaruh warga yang mungkin tidak datang perbaiki air sehingga ada yang sumbat tuh bor.
5: Ia menjelaskan sejak tahun 1990-an silam, pemerintah daerah melalui dinas PUPR Belu sebenarnya sudah membangun instalasi perpipaan masuk menjangkau permukiman, lingkungan Onoboy, kantor kecamatan Atomba Barat, bahkan hingga RT 01 sekitar kilometer 6 Umanen Belu. Warga bisa memanfaatkan sumber air bersih baik untuk memasak, mandi, cuci, itu pun tidak berselang lama dikarenakan ulah oknum warga kurang
0: Mayoritas kendaraan bermotor di Kabupaten Alor masih menggunakan plat luar daerah, memicu kendala pembayaran pajak hingga penindakan saat operasi lalu lintas.
7: Banyaknya kendaraan berplat luar yang beroperasi di Kabupaten Alor menjadi salah satu kendala dalam penegakan aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menyebut sebanyak 80% motor tercatat menggunakan plat luar daerah.
8: Di Alor ini, kadang kita sebenarnya ada jaminan yang harus kita bisa kita sita pada saat melakukan penegakan di bidang lalu lintas. Penyitaan administrasi kendaraan yang mungkin berupa STNK hanya menjadi miris di Alor. Kendaraan-kendaraan semuanya dari luar. Hampir sekitar persentase itu 80%. Kendaraan itu dari plat luar yang notabene-nya dokumennya sudah mati.
7: Lebih lanjut, ia menyebut kondisi ini merepotkan administrasi karena banyak kendaraan terlacak memiliki tunggakan etle di daerah asal. Ia mengatakan sebagian besar kendaraan plat luar juga tidak melakukan perpanjangan dokumen sehingga rawan terkena penindakan saat operasi.
8: Saya bukan mematikan pelaku usaha yang lain. Memang harga kendaraan yang kita beli di dengan plat yang dari Jawa, saudara-saudara pendengar yang membeli mungkin dengan harga yang mungkin keluaran Kupang, plat yang Kupang mungkin harga 10 juta, tapi yang kalau dari Jawa dia beli mungkin dengan 6 juta. Tapi ketika dia membayar pajak, dia akan mengalami masalah sendiri, karena dia harus berurusan ke samsat asal. Ya kalau dia beli motor di sini, terus dia bawa mau bayar pajak di Surabaya, itu agak susah.
9: Berarti ini masih menjadi catatan penting ya, Bapak ya?
8: Menjadi catatan penting. Akhirnya apa? Motornya kita...
7: Ia berharap kerjasama lintas instansi membantu menyelesaikan persoalan kendaraan plat luar yang masih banyak ditemukan. RRI SP Alor, Stefani Libung melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Brasil menolak keputusan Amerika Serikat yang mengenakan tarif sebesar 12,5% terhadap produk-produknya setelah penyelidikan perdagangan seksyen 301. Pemerintah Brasil menilai kebijakan tersebut tidak berdasar dan akan membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pemerintah Brasil menyebutkan bahwa penyelidikan seksyen 301 sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Brasil, Amerika Serikat menggunakan isu kerja paksa sebagai dalih untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis. Brasil juga menilai Washington memanipulasi isu hak asasi manusia dan perlindungan para pekerja untuk membenarkan kebijakan tersebut. Brasil menegaskan telah bekerjasama selama proses penyelidikan. Berita ini dilansir dari Xinhua Sabtu 25 Juli 2026. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan operasi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat kendaraan. Seorang warga desa Kabuna, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, Agustina Motubere menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial Teacher Penu dengan kerugian mencapai 17 juta rupiah. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan, dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Jambi, selamat malam, selamat menikmati aktivitas Anda di malam hari ini, dan juga selamat menikmati istirahat malam bersantai-santai bersama keluarga Anda. Dan untuk pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Nol yang terpantau di Laut Filipina sebelah timur Filipina. Meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, hal tersebut diperkirakan bisa berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berdasarkan analisis Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta minggu hari ini, siklon tropis Nol terus berkembang, yakni berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Sistem tersebut kemudian meningkatnya status menjadi siklon tropis pada 24 Juli 2026 dini hari, dan BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Nol masih akan terus meningkat dalam 24 jam ke depan. Siklon ini diprediksi mencapai kategori 2 dengan arah pergerakan menuju barat laut. Hal tersebut dikatakan BMKG dalam laporan resminya Minggu 26 Juli 2026 hari ini. Sehingga BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tersebut. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang laut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 5,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: industri kreatif, toler dan berinovasi. Edukasi, teknologi, karya lokal mampu bersaing gerakan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan di malam ini. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan mulai Agustus 2026. Penyaluran bantuan mencakup alokasi Juli hingga September dengan total volume 997,2 ribu ton beras, dan Perumbulok menyalurkan bantuan secara one shot atau sekaligus sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan juga untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah musim kemarau. Kata Amran di Jakarta Kamis kemarin, selain bantuan pangan, pemerintah juga terus menggulirkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP beras. Hingga 22 Juli 2026, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 507,75 ribu ton atau 61,32% dari target 828 ribu ton untuk periode Maret hingga Desember.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI tembuh di mana saja Anda berada, telah beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin antivirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 dan menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Fakta klaimnya menyebutkan Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus Hanta adalah tidak benar. Dan dilansir dari tirto.com, virus Hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat sungai Hantan, Korea Selatan, dan saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea 1951 hingga 1953. Vaksin Hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 1990 dan pada bulan September 2023 Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus Hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus Hanta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembuh, selamat malam. Salam jumpa bersama saya Fenty Mau dan juga tim Tembuh malam ini untuk menemani Anda dengan program rangkaian acara yang akan kami sajikan, kami hadirkan hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mini drama radio pada malam hari ini dengan topiknya yaitu langkah kecil dari Posyandu, produksi dari RRI Ranai. Dan pendengar, obrolan komunitas kami hadirkan usaha kopi Leworook yang ada di Kabupaten Flores Timur, di mana kopi ini sangat disukai oleh masyarakat dan bisa menjadikan penopang ekonomi mereka.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Lina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan, saya bingung harus bagaimana melihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu gak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Gak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya gak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya gak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga gak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ya, pendengar Prasatu RRI Tembo, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta untuk malam hari ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Kopi Lewo Rock dari Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur. Flores Timur NTT adalah contoh hebat bagaimana kerja keras dan kearifan lokal bisa mengubah biji kopi biasa menjadi penggerak ekonomi warga yang bangkit dari harga jual yang tidak menentu, sehingga seorang founder Yosep Lawe Oyan dan semangat pantang menyerah memajukan petani kopi Lewo Rock. Kearifan lokal di balik keberhasilan UMKM Kopi Lewo Rock menggerakkan ekonomi NTT. Begitu kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi lebih pendek atau stunted. Kondisi ini lebih beresiko jika masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan. Data-data secara nasional di Indonesia membuktikan bahwa angka stunting yang tinggi beriringan dengan kejadian kurang gizi. Lalu, apa saja dampak gizi buruk, baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak dan ketahanan negara Indonesia? Pertama, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Dan keempat, sumber daya manusia berkualitas rendah. Itu dia.

0: Ya pendengar Pro 1 RW Atambua, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda di malam ini. Dan juga pendengar di obrolan komunitas edisi hari ini, kami akan hadirkan sebuah topik tentang bagaimana menjaga suatu tradisi dan juga memajukan ekonomi. Sebuah cerita menarik, cerita sukses di balik secangkir kopi Lewoh Rook yang ada di Kabupaten Flores Timur. Dan pendengar, kita ketahui bahwa kopi Lewoh Rook adalah sebuah kopi yang sangat khas, yang mana berasal dari Robusta, yang berasal dari Kampung Lewoh Rook, Desa Lera Boleng, Kecamatan Titehena, Flores Timur, NTT. Dan juga komoditas ini menjadi simbol keberhasilan masyarakat lokal dalam memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan ekonomi mereka sekaligus dapat melestarikan warisan leluhur. Untuk itu pendengar, lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama yang berkompeten pada bidangnya, yaitu seorang anak muda, jiwa muda, Pak Yosep Laweh Oyan SS, founder UMKM Kopi Lewoh Rook Tunas, Kabupaten Flores Timur. Kita sapa dulu, halo selamat malam Pak Yosep.
1: Halo selamat malam Pak, apa kabar?
0: Kabarnya sehat.
1: Saya juga sehat Pak.
0: Oke, Pak Yosep, ini kesibukan hari ini apa saja? Seorang pebisnis seperti Pak Yosep ini, kesibukan apa Pak?
1: Ya, kebetulan kita hari ini dari ada kegiatan sedikit di kebun, terus pulang istirahat dan baru bisa untuk bergabung lagi bersama Pro Atambua.
0: Terima kasih Pak. Yosep, ini kita akan mengangkat bagaimana biar masyarakat lebih tahu kopi Robusta yang ada di daerahnya Flores Timur, NTT ini. Sehingga bagaimana Pak, apa yang membuat kopi Lewoh Rook itu sangat istimewa?
1: Salah satu kopi yang membuat rasanya istimewa dari Flores Timur itu kopi Lewoh Rook itu karena di tengah dunia yang semakin kental dengan modernitasnya, kita tetap pertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari periuk atau wajan dari tanah liat untuk menjaga keasliannya, warisan dulu. Dan dulu kan kita belum kenal yang namanya mesin-mesin sangrai yang kayak sekarang kan.
0: Betul sekali.
1: Sehingga cerita tentang awal mula kopi di Lewoh Rook ditanam dan kemudian diolah secara turun-temurun itu masih tetap kita lestarikan. Sehingga itu cita rasanya memang khas nih, apalagi dia ditanam di lereng gunung di kampung dengan tanah vulkanik, dengan iklimnya yang cocok memang untuk Robusta, jadi dan ketiganya pas, dan itu yang membuat dia terasa unik.
0: Oke, bagus sekali ini Pak Yosep. Apa salahnya? Tadi sudah disebutkan memang kondisi tekstur tanahnya menjanjikan. Apa salahnya kita membudidayakan warisan leluhur ini? Dan ini melestarikan warisan leluhur, memang ada langkah-langkah tertentu ya, namanya kita orang berbudaya, apalagi daerah Flores yang kental dengan budaya ini. Selain mempertahankan cita rasa mungkin dari pengolahan, memang ada budaya-budaya khusus.
1: Kalau kopi itu dia tanaman komoditi, tanaman perdagangan, tapi untuk biasa kita di lahan-lahan yang baru, tanah baru, kita tetap memperlakukan kopi itu sebagai seperti kita membuat seremoni di lahan-lahan untuk tanam palawija begitu ya. Jadi kita tanam padi, juga ada tanam kopi, dan di situ waktu awal kita menanam kopi di tempat kita di satu hamparan itu, budaya dan tradisi warisan leluhur itu juga kita terapkan di situ. Jadi kopi itu ditanam lalu dipakai seremoni-seremoni, disiram dengan air kelapa untuk mendinginkan, menyejukkan kopi itu dan juga tanah tempat kita tanam, sehingga dengan kesejukan, dan tanaman itu diharapkan bertumbuh, berkembang, dan juga memberikan hidup untuk kita masyarakat yang menanam dan juga orang-orang yang menikmati, seperti kita ritual ketika menanam padi atau jagung di kebun yang baru.
0: Oke, hingga ya. Oke, silakan Pak Yosep.
1: Jadi terus untuk namanya tradisi warisan leluhur itu juga nilai-nilai leluhur yang kita tetap lestarikan adalah ketika kita bekerja mulai penanaman, perawatan, pemetikan itu yang namanya nilai gemoy itu istilah kita di sini nama gemoy itu seperti di Jawa itu gotong royong gitu ya.
0: Betul.
1: Itu tetap kita lakukan, laksanakan bersama kita dalam kelompok tani maupun lingkaran keluarga. Ya, yang namanya tradisi warisan leluhur itu tetap kita lestarikan, kita jalankan.
0: Oke, Pak Yosef, artinya yang namanya gotong royong itu memang sebuah budaya, sebuah tradisi turun-temurun. Apa salahnya juga? Ini kita balik lagi bahwa hasil yang kita dapat pasti kita akan nikmati bersama warisan leluhur tadi. Dan juga, dan ini kita katakan bahwa melestarikan warisan leluhur. Dan sudah dikatakan bahwa siapa sosok di balik kebangkitan kopi Leworok? Kita pasti jawab bahwa itu adalah usaha konsep dari Pak Yosep Lawe Oyan yang malam ini sudah bersama kita. Dan sudah diceritakan mungkin beberapa minggu lalu bahwa di tahun 2015 kalau tidak salah ada pengembangan setelah melihat potensi besar yang belum tergarap di kampung halamannya. Mungkin bisa ceritakan lebih sedikit, mungkin bisa memotivasi untuk mendengar.
1: Jadi awal kita termotivasi untuk mengembangkan kopi itu karena tempat kita itu subur di daerah pegunungan dan potensi kopi itu sangat luar biasa. Dan saya lihat bahwa dulu di tahun 1970-an ketika kopi awal ditanam di Leworok itu penyesuaiannya begitu bagus awalnya dan tetap bertahan berlanjut dari leluhur kita, orang tua kita hingga saat ini. Nah sekarang ketika kopi itu menjadi komoditi yang mendunia dan di beberapa negara itu menjadi hal yang utama yang membangkitkan ekonomi, kenapa kita masih tertidur lelap begitu? Saya lihat di waktu pernah merantau di Jogja itu mereka bisa hidup dari usaha kopi, padahal mereka juga mungkin tidak pernah tahu tanaman kopi yang itu seperti di mana, di mana, tetapi mereka bisa hidup dari kopi, usaha kopi, jualan kopi. Nah saya kembali melihat bahwa ini ada satu peluang yang bisa kita manfaatkan. Kita punya tanah, kita punya bibit lokal yang dengan begitu mudahnya kita bisa cabut dan gali lubang, pindah tanam di situ, tinggal kita rawat. Nah, meskipun memang dengan cara yang masih sangat tradisional seperti yang tadi, kita tanam, kita rawat seperti warisan leluhur nenek moyang kita, tidak ada pupuk, ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang istimewa, perawatannya ala kadarnya, tetapi bahwa di tempat kita kopi itu tumbuh dengan subur dan menjadi tiang penopang sendi ekonomi dalam keluarga. Nah, maka dari itu saya melihat itu harus dikembangkan untuk bisa membantu, selain bisa untuk menambah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga di samping itu nilai-nilai kebersamaan, memperkuat ekonomi mulai dari dalam keluarga, mulai dalam suku, mulai dalam kelompok kecil, itu akan membuat kita semakin kuat untuk bertahan di tengah gempuran bisnis-bisnis kopi di luar yang lebih istilahnya lebih ke industri besar gitu lah. Dan kita dengan cara kita lah.
0: Oke, Pak Yosef, ini mantap sekali, bagus sekali, satu motivasi yang baik. Dan untuk pendengar di mana saja Anda yang lagi dengar Pro 1 RRI Tembua, inilah salah satu dampak kita mempertahankan tradisi dan nilai ekonomi yang akan kita dapatkan. Dan sudah diceritakan Pak Yosef bahwa mengalami pengalaman hidup, orang hidup dari pangan yang ada, kopi yang ada dan sebagainya, sehingga bagaimana kreatif kita. Untuk itu saya mau tanya, bagaimana kreatif mengolah kopi ini, artinya tetap mempertahankan cita rasa. Karena yang lain mungkin hanya ya komoditas mentah dijual, mungkin sekitar per kilonya, tetapi bagaimana anak muda yang merantau kuliah di daerah Yogyakarta mungkin sudah mempunyai suatu versi, membuka suatu kedai kopi dengan variasi untuk menarik pelanggan dan sebagainya. Itu seperti apa? Mungkin dari Pak Yosef.
1: Ya, kalau menurut saya kreativitas dan juga perlakuan istimewa terhadap kopi itu tentu saja adalah sebuah bentuk menaikkan atau meningkatkan nilai dari sebuah komoditi. Ya. Yang tersebut tadi Bapak sampaikan, bahwa di tempat lain mungkin orang cuma peti kopi dijemur lalu kemudian digiring dan dijual dengan biji mentah. Nah, ketika kita melihat bahwa itu memang bukan, tapi nilai ekonominya belum terlalu tinggi, maka harus ada perlakuan istimewa. Jadi kopi itu tidak cuma dipetik dan diolah seperti itu, tapi juga kita berusaha untuk dengan kemampuan kita yang ada, dengan sumber daya kita yang ada, peralatan-peralatan yang sederhana, kita goreng dia, kita kita giling, kemudian kita kemas dan kita bisa jual. Kita kemas dan sudah dalam bentuk bubuk, dan juga ada juga yang dalam bentuk biji sangrai yang belum digiling. Jadi ada dua model kayak gitu kan. Pada intinya bahwa lalu kemudian ada kerjasama dengan beberapa kafe yang jadikan kopi Lorok sebagai minuman utamanya, dengan tagline kopi Lorok itu cita rasa tradisional, cita rasa asli dari Pulau Timur dan merupakan cerita dari Timur. Kopi Lorok itu cerita dari, sehingga dengan tagline singkat itu kita melihat bahwa kopi Lorok itu bukan cuma minuman tradisional tanaman dari kampung, tetapi juga dia bisa memberikan apa, satu motivasi bagi orang muda bahwa ternyata di kampung barang-barang yang sederhana yang selama ini kita lihat biasa-biasa saja, kalau diolah dan dikelola secara baik dengan memanfaatkan jejaring media sosial dan komunikasi kita yang bagus, masyarakat yang bagus, maka itu juga bisa menjadi lahan untuk mencari cuan, istilah sekarang itu cuan. Sehingga itu juga menjadi salah satu bidang, ada salah satu alternatif untuk masa depan kita, meningkatkan ekonomi kita. Bukan cuma sekedar menjadi pegawai berantau di mana, tetapi juga dengan kreativitas kita, kita bisa membuat diri kita bernilai bagi masyarakat, tapi juga tentu saja ada nilai ekonominya bagi pemenuhan kebutuhan kita, gitu Pak.
0: Oke, ini baik sekali. Artinya itulah, ya kita tidak berbicara, tetapi ini berdasarkan pengalaman. Sekolah-sekolah tinggi pasti orang NTT ini mengharapkan baju keki. Tetapi bagaimana sebenarnya peluang swasta macam ke pengembangan ketahanan pangan, kopi dan sebagainya ini sebenarnya baik juga untuk nilai peningkatan ekonomi. Dan Pak Yosef sudah katakan tadi, sehingga mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa inovasi tetap dilakukan tanpa menghilangkan tradisi pengolahan kopi, tetap mempertahankan originalitas proses sangrai tradisional. Dan Pak Yosef, bagaimana cara kopi Lorok ini memajukan ekonomi petani lokal? Mungkin bisa Pak Yosef sudah mengorganisir para petani, baik memperbaiki proses pengolahan, pengemas kopi, pengemasan kopi dan dengan merek khusus dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah seperti apa untuk memajukan ekonomi petani juga?
1: Ya, jadi ini semacam ada circle, lingkaran yang mana ada saling menguntungkan. Ya. Jadi dari petani ke saya, ke apa, pembeli, lalu kemudian itu kembali ke saya dan kembali ke petani lagi. Jadi ada putaran yang terus berkesinambungan. Sehingga yang tadi Pak sudah sampaikan tadi, bahwa inovasi itu menjadi satu hal yang mutlak ya, di tengah dunia persaingan bisnis yang semakin ketat. Dan dulu kita cuma awalnya kita cuma pakai bubuk dibungkus di plastik yang biasa seperti plastik tembakau sek atau gula pasir yang dijual di kios-kios ya, di warung-warung kecil. Nah, setelah melihat bahwa persaingan bisnis kopi itu semakin ketat dan perlu ada perubahan, maka kita membuat ada beberapa model kemasan. Jadi pertama kemasan yang standing pouch yang seperti sekarang itu warna hitam. Teman-teman penikmat kopi atau para penyuka kopi bisa lihat di beberapa outlet kita itu ada tulisan Kopi Lorok, Kopi Stafus Timur dengan kemasan warna hitam. Ya, itu ada sekarang itu ada beberapa merek kopi yang terinspirasi dari usaha kita, dari upaya kita Kopi Lorok, dan mereka juga membuat kopi yang memang diambil dari kopi Lorok, kopi biji Lorok. Jadi ada beberapa itu, ada beberapa model. Tetapi kalau untuk Kopi Lorok sendiri, kita tetap menjaga kekhasan kita dari awal bahwa kopinya ditempatkan di dalam kemasan berwarna hitam dengan label Kopi Lorok Cita Rasa Khas Flores Timur. Ada stikernya, ada campuran warna kuning merah dengan apa variasi buah kopi dan yang sedang merah. Jadi intinya bahwa dengan itu kita memperlihatkan bahwa dari kampung kita terus berinovasi menempatkan kopi itu secara layak di tempatnya supaya orang menikmatinya sehat dan aman dari kontaminasi kuman-kuman ya, dikemas di tempat yang lebih higienis dan rapi. Lalu kita juga membuat kemasan dalam bentuk kemasan kaleng ya. Jadi kayak nanti Bapak bisa lihat itu ada satu atau beberapa snack kanan ringan yang dari kentang itu ya. Ada chips-chipsnya itu Pak, kentang ya, ada chips-chipsnya itu ditempatkan di dalam kaleng. Nah kopi juga yang bubuk itu kita juga buat dalam kemasan diisi dalam kaleng. Nah dengan apa, dengan memperlihatkan bahwa kita hanya mencoba untuk menempatkan kopi itu lebih unik, lebih menarik, lebih mewah meskipun itu dari kampung. Dan itu juga menambah nilai jual kopi, jelas punya dampak secara ekonomi ketika kopi itu bisa dijual di tempat-tempat yang elit, misalnya di bandara, di kafe-kafe yang ternama atau dipegang oleh para pejabat, para orang elit, maka dengan secara tidak langsung punya dampak dan punya nilai secara ekonomi, dibeli dengan harga yang layak. Dan kemudian ketika saya dapatkan hasil dari penjualan itu, pasti kembali saya akan membeli kopi dari petani dengan harga yang layak pula. Itu tidak mungkin saya dapat besar lalu kemudian saya membeli kopi di masyarakat dengan harga yang jauh di bawah. Karena memang saya harus katakan di sini, tegaskan di sini bahwa misi dari kita untuk pengembangan kopi adalah pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Kalau mereka berkembang, pasti saya berkembang. Kalau saya berkembang, mereka juga pasti berkembang. Gitu.
0: Oke, Pak Yosef, ini baik sekali. Artinya memiliki suatu motivasi dengan visi bergerak dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, sama-sama berkembang lah. Dan tadi memang ini produk ini kita tidak bisa pungkiri lagi karena dunia ini semakin berkembang, kita tidak bisa memungkiri namanya digitalisasi, inovasi teknologi. Siap. Dan juga membangun jejaring melalui teknologi tadi yang sudah dikatakan Pak Yosef. Sehingga untuk pendengar yang ingin menikmati kopi ya, kita harapkan mudah-mudahan di Belu sudah ada ini kopi Lewohrook ini. Sudah adalah, mungkin sudah dijual dan mungkin bisa pemasaran lagi masuk ke negara tetangga Timor Leste kah, atau
1: siap.
0: Kita harapkan seperti itu karena kopi Flores ini memang enak, robusta. Dan Pak Yosep, bagaimana untuk dukungan pemerintah atau pihak terkait dan juga program-program pemerintah yang dijalankan bersama UMKM Kopi Lewarok itu seperti apa? Karena kita lihat di gambar itu ada pesta pangan lokal dan berdaya, di situ ada gambar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini kegiatan-kegiatan apa atau dukungan seperti apa yang sudah dijalankan?
1: Kita bersyukur ya bahwa ada banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang UMKM. Dan Kopi Lewarok juga termasuk salah satu komoditi yang menjadi primadona di NTT yang terus-menerus dilakukan pengembangan. Ya, kita berharap program pemerintah itu ke depan terus berlanjut untuk mengembangkan kopi robusta. Jadi ada banyak pameran yang kemarin itu kita ikut di ND pesta pangan lokal itu untuk pameran pangan lokal termasuk kopi, dan ketika ada kegiatan di Kupang yang diikuti oleh teman-teman dari SKPD terkait atau dinas terkait, itu mereka membawa kopi juga. Dan kita tahun kemarin juga mendapat bantuan pengembangan kopi dalam bentuk peralatan untuk mesin produksi dari Dinas Pertanian Provinsi NTT. Dan untuk tahun ini juga kita dapat program juga dari Dinas Pertanian Provinsi NTT dan juga bekerjasama dengan Pemda Pus Timur untuk pengembangan kopi robusta. Nanti bentuknya seperti apa, apakah itu dalam bentuk pembibitan atau apa, teknisnya saya belum tahu detailnya, tetapi memang sudah disampaikan oleh pemerintah. Sehingga saya punya harapan begini Pak, bukan mungkin terlalu tepat harapannya, tapi ya, tetapi bahwa dengan kerjasama
0: harus ada
1: ya. Tapi tentu saja dengan kerjasama-kerjasama seperti ini sebagai pelaku ekonomi kreatif dengan gempuran perputaran uang di DKD pertengahan tahun ini yang begitu sangat lemah lembut ya, tentu saja kita sangat mengharapkan itu kerjasama itu terus berlanjut. Karena apa? Kita jual baik secara offline maupun online, secara langsung ke pembeli maupun melalui daring memanfaatkan media sosial, itu dukungan pemerintah juga harus terus berlanjut. Karena begini loh, orang mungkin akan melihat bahwa itu dukungan hanya untuk pelaku UMKM, tetapi sebenarnya di balik dari dukungan pemerintah kepada UMKM, secara tidak langsung pemerintah juga telah mendukung pertama petani atau pelaku yang mengembangkan tanaman komoditi yang diolah tersebut. Yang kedua, produk-produk turunan dari komoditi itu, misalnya kalau kayak kopi atau mungkin ada singkong atau pisang atau apa, itu kan bukan cuma kita jual begitu saja,

0: Tetapi ketika perputaran uang itu sangat sulit, ketika daya beli masyarakat sangat lemah, lalu kami bagaimana untuk bisa tetap hidup dan bertahan? Jangan sampai ketika UMKM itu melemah, masyarakat juga akan lemah, harga apa ya, keberlanjutan, saling kait mengait juga. So, itu yang pertama. Yang kedua, dukungan pemerintah itu di bulan untuk di Pemda Flores Timur, di kabupaten kita di Larantuka, tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus itu ada festival Bali lagi. Ya, jadi teman-teman penikmat kopi, para pemburu kerajinan UMKM, salah satunya Kopi Lorok, jangan lupa untuk terus mendukung kita, mendukung produk lokal dengan belanja produk-produk lokal dan dalam event-event lokal seperti festival-festival tingkat kabupaten, provinsi ataupun mungkin regional. Dan itu juga kegiatan-kegiatan pemerintah loh, bentuk dukungan mereka. Kadang ini loh, ada yang bentuknya peralatan, baik dari dinas misalnya pertanian, perkebunan, ada yang bentuk dalam pemasaran dengan festival-festival, ada yang bentuk dalam edukasi melalui pelatihan fintech dan seterusnya. Dan kerjasama lintas sektoral, lintas SKPD, dinas-dinas terkait itu harus terus berjalan. Misalnya untuk hulunya apa, hilirnya apa, di tengah-tengahnya ada apa-apa, ada apa. Ingat itu, jangan biarkan UMKM itu bergerak atau berjalan. Dan saya salah satu UMKM yang saya saat ini harus patut berbangga dan berterima kasih karena mendapatkan perhatian juga dari pemerintah kita.
1: Oke, itulah.
0: Banyak, pokoknya banyaklah.
1: Oke.
0: Banyaklah perhatiannya.
1: Oke, itu baik sekali. Artinya namanya kita mengusahakan dengan akal kita, inovatif kita, kreatif kita, pasti kita akan mendapatkan hasil. Artinya berlarilah. Kalau kita berjalan cuma satu kaki pasti lambat, dua kaki pasti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi itulah, harus inovatif, rajin dan sebagainya. Oke Pak Yosef, dan bagaimana? Pasti kita hidup ini juga pernah menemui suatu kendala, tantangan selain yang baru saja disebutkan. Apa saja tantangan yang pernah dihadapi di awal rintisan hingga saat ini? Tantangan-tantangan seperti apa?
0: Iya, tantangan kita yang sekarang itu pertama kemajuan dunia pengolahan makanan yang semakin tinggi ya, makanan dan minuman. Jadi kita juga meskipun di tahap pengolahan di tingkat di dapur kita ya, itu tetap mempertahankan tradisionalnya dengan tembikar, tapi inovasi-inovasi menunjuk pengolahan-pengolahan tingkat lanjut, misalnya seduh kopi, memanfaatkan alat-alat yang sekarang, itu juga kemampuan kita juga harus terus ditingkatkan. Karena kalau tidak, ya kita akan ditinggalkan, ya. Karena orang mungkin ingin minum kopi, tetapi kita juga harus memperlihatkan kepada mereka, meskipun Kopi Lorok itu pengolahannya secara personal, tetapi mungkin cara penyajiannya, cara meraciknya dengan peralatan ini juga perlu harus terus kita kembangkan. Mungkin tidak hanya di seduh begitu saja macam kita di warung, tetapi juga dengan alat-alat seduh yang sekarang semakin hari semakin banyak dijual di pasar, dengan seduh-seduh yang ala kafe dengan peralatan yang dulu kita cukup dengan V60 yang kayak saring kopi itulah seduh. Dan sekarang kan ada banyak alat lain juga yang dijual di pasaran, dan itu harus terus kita pelajari. Nah, terus yang berikut, tantangan yang berikut soal persaingan. Jadi UMKM itu kan seperti bisnis

0: yang apa ya, menjamur banyak. Karena menjamur dan banyak, maka itu katakanlah itu bisnis orang-orang kelas bawah, masyarakat umum. Nah, di hadapan kita ada begitu banyak produk-produk kopi, merek-merek kopi yang baru muncul yang harganya murah. 1.000-2.000 dia sudah bisa minum kopi. Kenapa dia harus beli kopi lorok atau kopi lokal lainnya yang harga minimal 20.000 baru dia bisa minum? Jadi itu juga yang menjadi tantangan kita. Untuk tetap menampilkan kualitas terbaik, rasa terbaik, dan cara pengolahan yang benar-benar higienis dan nyaman untuk para konsumen, sehingga itu menjadi nilai jual kita loh. Jadi kalau barang-barang produk-produk kopi yang pabrikan atau yang dari perusahaan-perusahaan apa besar, dia kan lebih ke ada tambahan kimia, ada pengawetnya. Nah, kita harus tetap membuat terobosan-terobosan pengolahan-pengolahan yang tetap menjaga kita rasa keaslian, higienisnya, dan juga mutu tetap kita pertahankan supaya tetap punya apa nilai yang bisa dijual dibandingkan dengan produk-produk lain yang dijual murah di, karena memang beda harga pasti beda kualitas lah. Betul, pasti jelas ya.
1: Gitu. Oh, oke, ini tepat sekali. Artinya sudah menghadapi persaingan lah ini, Pak.
0: Iya, terus yang berikut, tantangan yang berikut itu ketika kita berhadapan dengan apa perusahaan-perusahaan besar, usaha yang modal besar, kita kalahnya di modal, Pak. Nah, kesulitan kita sekarang itu, tantangan kita itu akses permodalannya itu agak sulit, Pak. Memang benar ada katanya ada bank Himbara yang bisa memberikan pinjaman begini-begini untuk memperkuat mendukung UMKM seperti kita ya. Tetapi bahwa sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lain yang terus terang mungkin bunganya lebih tinggi. Lalu kemudian dia terafiliasi dengan OJK juga. Sehingga ketika kita mau mengembangkan usaha, kita masih terkendala dengan relasi kita dengan pemodal yang sebelumnya. Jadi itu yang menjadi kendala, sehingga itu menjadi tantangan. Kita mau mengembangkan, tetapi kita masih, kaki kita masih terikat dengan hubungan dengan pihak sebelah. Jadi memang agak sulit. Sehingga bantuan dari pemerintah sekarang betul bahwa itu dalam bentuk peralatan, tetapi alangkah baiknya kalau itu bisa dievaluasi lagi. Harus dilihat UMKM mana yang kalau peralatannya sudah cukup, mungkin dia membutuhkan akses untuk permodalan. Ya, permodalan, dan itu harus juga dengan mekanisme yang harus lebih soft, lebih ringan, lebih aman. Dulu ada program-program pemerintah dana bergulir apa itu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Mungkin kendalanya banyak yang macet dan tidak bisa bergulir, stop di orang-orang tertentu. Namun bahwa belajar dari kelemahan dan kegagalan yang kemarin, dulu ada beberapa pada, maka pemerintah harus mengadakan lagi, Pak. Karena kalau tidak seperti itu, kita akhirnya bisa juga, misalnya cuma itu cuma namanya besar saja, tetapi secara real di lapangan kosong. Kita kan takutnya pilihan yang begitu. Karena kita tetap akan tantangan kita paling besar selain kemampuan untuk terus menaikkan atau mengupgrade diri, pengetahuan, tetapi yang cukup besar pengaruhnya juga adalah modal. Kalau apalagi situasi sekarang ketika modalnya minim, daya beli masyarakat menurun, kita sudah berinovasi demikian rupa menurunkan atau memperkecil ukuran supaya harganya bisa ramah juga di kantong orang-orang yang kelas bawah. Tetapi kalau mereka lebih memilih kopi-kopi yang penting minum kopi lah.
1: Betul.
0: Nah, itu maka kita pasti akan tenggelam. Suatu akan tenggelam. Lalu UMKM sebagai pilar sendi pembangunan ekonomi di negara kita ini bisa juga pelan-pelan akan mati terkubur. Nah, itu yang saya khawatirkan. Teman-teman kita pelaku UMKM di beberapa lokasi, beberapa titik punya keprihatinan yang sama. Nah, saya bersyukur malam ini saya diwawancara di sini, tetapi juga ada satu tanggung jawab dari saya juga untuk menyampaikan aspirasi dari para pelaku UMKM yang lain, bahwa mekanisme pemberian modal bantuan itu juga harus dievaluasi. Kalau peralatannya sudah cukup, pemasarannya sudah luas, maka modal itu yang menjadi yang paling pamungkas. Begitu.
1: Oke, baik Pak Yosef, artinya itulah harapan dan juga tantangan dan juga masukan yang baik untuk pelaku UMKM yang ada dengar, dan juga kita harapkan semoga semuanya bisa teratasi. Dan okay, Pak Yosef, yeah, karena memang waktunya sangat membatasi kita akan tutup closing statement. Mungkin ada pesan-pesan harapan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal. Dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugiyarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun dan penerjemah bahkan

বলুন।

0: en mä ole.
1: Mental sarikan budaya masyarakat Filipina.

0: diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong. Ini sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

Ya, pendengar Pro Satu RRI Tembuah, demikianlah tradisi budaya serta adat istiadat yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop daerah Flow Bemora, daerah NTT yang sudah menghiasi malam Anda. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akhiri dan juga jangan beranjak, karena seperti biasa di penghujung malam kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi lewat melodi, memori lagu. Partisipasi Anda 0812460102.

Aseha Waka sebuah ritual sapa narat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Aseha Waka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua. Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ketembo. Selamat menikmati malam Anda. Untuk semua pendengar, baik yang ada di Kabupaten Belu, di Kota Tembo, di Kabupaten Alor, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Malaka, dan semuanya yang masih menikmati indahnya malam bersama Pro 1 RRI Hatambua. Dan untuk pendengar di malam hari ini, Ruang Rindu, di mana kami hadirkan sederetan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan. Partisipasi

0: tahu yang mana, Putri Tunggal.
1: lagunya nomor satu saja.
0: Jangan tutup pintu hatimu. Pintu rumah boleh ditutup, ya, tetapi hati jangan ditutup lah.
1: Yang penting lagu kata soalnya saya telepon.
0: Oke, betul. Orang pertama, perdana, silakan.
1: Ya. Oke, salam yang pertama untuk kakak Sintiong juga. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Nah, terus buat Mama Mariasma yang masih pantau juga dengan ucapan selamat malam, Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayo Tupas, Mama Ina Sisi luar jadi miki-miki, Papa Yusen Kasti Fatu Fino, Mama Andro, Mama Yusen Yenlah.

0: Untuk Kakak Sinti, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Oke, selamat malam Putri Tunggal yang masih hadir bersama kita dan pilihan lagu nomor pertama yaitu dari Pance Pondang, Jangan Tutup Pintu Hatimu. Kita sapa dari Abang Nasrul yang jauh di Kota Palu. Halo, selamat malam Bang Nasrul.
2: Selamat malam.
1: Oke Bang Nasrul, apa kabar? Sehat Bang Nasrul?
2: Alhamdulillah, baik Bang, sehat.
1: Oke, langsung Bang Nasrul, pilih lagu yang mana? Oke, pilih lagu yang mana Bang Nasrul?
2: Nomor 2 saja Bang.
1: Oke, ini berurutan 1-2, Dian Pisesa, Doa Malam. Oke, silakan Bang Nasrul.
2: Pertama-tama, Bang Pisesa, berusaha ada Bu Nesi, ada Bu Pero, selamat jalan anak Angel, Bung Edi, ada apa semuanya tanpa kecuali keberlaku. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Nasrul di Kota Palu yang jauh-jauh sudah menyapa kita. Dan untuk pendengar, kami hadirkan dari saudari kita Dilvi yang ada di Kupang, tepatnya Warung Cabang Tilong. Oke, selamat malam untuk Dilvi Seo, semoga Anda juga sehat walafiat hari ini. Pilih lagu nomor pertama, nomor satu, yang bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih. Dan juga, ini Abang Ganteng, Mas Edi.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya pasti diak-diak.
2: Dari atas bawah atas.
1: Oke, pokoknya kiri kanan, maju mundur.
2: Maju mundur, jadwalnya salah ini, mondar mandir aja.
1: Seperti Mas Edi, mondar mandir terus.
2: Mondar mandir keliling kayak Pak. Nanti bilang ini Pak Endi.
1: Ya, bagaimana?
2: Bukan. Bilang si Putri Tunggal, pintu tutup, pintu rumah ditutup. Pintu hatinya buka buat Mas Edi, bilang begitu ya nanti ya.
1: Oke, tapi sepertinya harus ditutup ini.
2: Nanti saya kesana sih dibuka ya. Oke. Okay. Suruh buka nanti.
1: Oke, Mas Edi, silakan.
2: Nomor 4 apa?
1: Nomor 4 lagu dari Meriam Belina, tadi sudah dipilih.
2: Sama?
1: Masih ada Dedi Dores. Nah,
2: baru satu dua toh.
1: Oke, okay, tapi tadi saya baca di Facebooknya. Mm-hmm. Oke, itu pilih lagu yang 4. Ini masih ada 5-6.
2: Apa itu?
1: Lydia Natalia sama Dedi Dores, Badai Berlalu.
2: Dedi Dores apa? Judulnya apa?
1: Badai Berlalu. Badai sudah berlalu.
2: Badai berlalu. Hmm. Kalau yang nomor 5?
1: Yang nomor 5 yang Badai Berlalu tadi Dedi Dores.
2: Yang 6 berarti. 6.
1: Yang 6 Lydia Natalia. Kuingin kau mengerti. Kuingin kau mengerti.
2: Apa? Sudah itu mantap. Ya Putri Tunggal mengerti, Putri Tunggal mengerti. Mas Edi mau datang ya, buka pintunya ya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Terima kasih senggolannya ya. Pak Narsul juga. Spesial buat Kak Fendi pulang ada di salam buat keluarga ya. Mewakili kru pro satunya ya. Kak Evi, Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti ya. Dan juga buat Kakak Teresa tadi pulang jam berapa dia?
1: Oke, tadi di 18 jam 6.
2: Pulang jam 6 dia. Kasihan banget. Kasihan banget dari jam 10 yang. Berarti libur besok ya.
1: Besok masih dinas.
2: Masih subuh.
1: Iya.
2: Subuh ya berarti ya. Oke, buat apa namanya Bunda Desi ya? Maina, Ibu Ima nggak ada kabar ini. Nona Bella sakitnya udah sembuh belum ini? Nggak naik di udara nih tadi pagi. Ibu Guru Kenti juga, Pak Pati Morosa, Bunda Maria, Pak Maria Batara juga, Om Papi, Kak Nara, Kak Iria, Bung Juven, Kak Hati juga ya. Jangan lupa Bang Damos yang ada buka kepiting, Nona Desi juga ya. Mbak Wika di Wonosobo. Ya, yang lain sapu rata aja bagi-bagi waktu. Jangan lupa musik jazznya ya. saya temani sampai jam 12 ya.
1: Oke, baik, Mas Edi.
2: Oke, makasih soal beli garak. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Edi, yang sudah menyapa juga. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu pilihan Meriam Belina, Kau Dan Hatimu, Pancai Pondang, Yang Tutup Pintu Hati, dan Dian Priscilla, Doa Malam. Sebelumnya kita hadirkan lagi dari Nona Bella.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Selamat malam kata Fendi.
1: Selamat adek, bagaimana hari ini kabar, hari minggu ini?
3: Puji Tuhan baik kakakku, sehat kembali.
1: Oke, semoga tetap sehat. Silakan pilih lagu yang mana, ini masih ada tersisa dari Dedi Dores, Badai Berlalu, Rinto Harahap, Cinta Bukan Dusta.
3: Yang Dedi Dores kakak.
1: Oke, yang Dedi Dores, oke silakan. Ya.
3: Salam-salamnya buat Kak Fendi bersama All Crew RRI atau yang bertugas malam. Selamat berjaya, salam sehat semuanya buat teman-teman semua yang mengapa bela, terima kasih katanya. Juga buat pendengar semua dimanapun berada yang lagi monitor RRI atau semuanya, selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai selalu. Terima kasih Kak Fendi, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam untuk Bella. Dan untuk mendengar, langsung kita nikmati lagu pilihan Anda.

perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Tazeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk

0: menjaga masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hei Ina, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: pendengar Pro 1 RRI Satembo, lagu-lagu pilihan Anda, Ruang Rindu Pengunjung Malam sudah kami hadirkan untuk Anda nikmati. Dari Meriam Belina, Kau dan Hatimu, Pance Pondang, Jangan Tutup Pintu Hatimu, dan juga Dian Pisesa, Doa Malam. Oke pendengar, masih ada partisipasi yang lainnya di Ruang Rindu pada malam hari ini, yaitu dari Luna Sega, pilihan lagu nomor 2 pilihannya. Dan pada malam hari ini, semangat selalu ya, selalu bersyukur. Salam buat Bang Hadi Mendrova, Mama Given, dan semua pendengar Ruang Rindu di hari ini, di malam ini. Dan untuk pendengar kita sapa, halo selamat malam. Halo selamat malam.
1: Iya selamat malam Pak Pendi.
0: Oke selamat malam, dengan siapa? Dengan siapa di mana? Halo.
1: Buang sih
0: Timor Leste. Oke, apa kabar Abang Ganteng? Sehat Abang?
1: Ya, kabarnya baik, sehat.
0: Oke, amin. Semoga sehat semua di sana. Oke, silakan. Langsung, masih ada lagu tersisa, tetapi ini kebanyakan lagu manca.
1: Ya, saya ingin konsumsi baik,
0: kakak. Oke, silakan. Salam buat siapa, adek?
1: Ya, salam Sapurata ya, salam warga jauh. Salam kenal dari Muaras Timor Leste buat penyiar semua seluruh dari Pro 1 semua. Salam kenal buat Kapten T, selamat bertugas. Nanti pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih. Oke, Tuhan selalu beserta kita. Oke, terima kasih bagi saudara kita yang sudah dari negara tetangga kita, negara sahabat kita, Timor Leste. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan. Dari Om Papi di Wolowaru, Om Papi Fernandes.
2: Selamat malam Cafe Inti, Ruang Rindu, Ruang Terbagi Rindu memulai lewat lagu Cafe Inti.
0: Oke selamat, ini kayaknya sudah mengantuk ini, suara agak bagaimana. Oke, Mbak, bagaimana hari ini kabar?
2: Puji Tuhan kabarnya. Malam tadi ada gerimis-gerimis manja.
0: Okay. Gerimis mengundang gerimis manja sampai tertidur. Oke. Okay. Om Papi.
2: Agak Papi. Lagu nomor 9 saya kafe ini.
0: Oke. Okay. Lagu dari Celine Dion nomor 9. Oke, okay, silakan. Salam buat siapa Om Papi?
2: Buat kafe ini bersama The Box Musi dan semua kru RRI Pro 1 Atambuan, ucapan selamat malam buat kafe ini, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Bapak Tia Arken Hari Alor, terus ada Bunda Desi, Bapak Tirosa, Maina, ada Bunda Ima, Mas Edi, Bapak Edi, terus ada Putra Tengah, Bang Marcel, ada Yerika Maria, Kak Bella, Ibu Fenty, Bang Fidel, ada Nara Magiven, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, dan Bang Yuven. Dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Atambuatan, terkecil ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru Cafe. Terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Om Papi yang ada di Wolowaru sudah menyapa kita di Ruang Rindu Pengunjung Malam. Dan juga untuk pendengar yang lain, silakan, masih ada kesempatan kami buka partisipasi Anda. 0812460102 sebelum kami luncurkan lagu-lagu manca Brian Adams, When You Love Someone, untuk saudara kita yang ada di Timor Leste, dan juga lagu dari Celine Dion. Kita sapa dari Mama Ina di Nikinike.
3: Ya, selamat malam Bung Penti, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat berhari Minggu.
0: Selamat Mama Ina, apa kabar? Pasti sehat, Mama Ina.
3: Kabarnya Mama Ina bersama keluarga, puji Tuhan, sehat walafiat.
0: Oke, aman. Amin. Oke, silakan Mama Ina.
3: Lagu Indo lagi. Ya, kemana mana?
0: Oke, ini sepertinya sudah dipilih semua ini Mama Ina.
3: Rinto Harahap tadi sudah.
0: Rinto Harahap. Oke, Rinto Harahap. Oke, Rinto Harahap mungkin bisa. Masih bisa di oke.
3: Ya, salam pertama buat Bung Pensi yang lagi bertugas, dan semua kru RRI FM 2 di mana saja berada, diucapkan selamat malam, selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan, Bu Benti.
0: Ya, terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Salam yang berikut, ada Fenty Rini Ayo Tupas, ada Bang Fidel di Soe, ada Bang Adi di Beskobe, ada John di Ayo Panu, kalau lagi pantun ya gabung John. Ada juga Miss Natang Panin, ada Putra Tengah di Fak-Fak, Vero di Putun, di sana juga ada kakak Ekstur Tepa bersama Bapak. Dan semua keluarga Teva yang ada di Putun dari ujung ke ujung diucapkan selamat malam, selamat berhari Minggu. Ada Bung Papi Fernandez yang barusan lewat, ada Bang Yeri, Bang Marcel, ada Perot, ada Bella Puspita, Marina, ada Bung Putra Mus, ada juga Mon Anus,

0: ada juga Bapak Bento, Bapak Jano, Bapak Ebi, ada Bapak Tirosa, dan juga ada Bapak Agustinus Lasi sekeluarga, di ucapkan selamat malam. Ada Bapak Desi Rebrebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bang Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada juga Ibu Yustin bersama Bapak Henry di Kuneru, dan ucapkan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua sejepung penti yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapkan salam kopok-kopok selalu lewat udara. Buat Bung Penti, hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Bung Penti, salam, selamat malam.
1: Salam, terima kasih Mbak Inadi, Niki. Dan untuk pendengar langsung kita hadirkan lagu-lagu permintaan Anda selanjutnya.

adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan

Anda dan juga pendengar, sesaat lagi kami akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu, lagu terakhir, dua lagu pop Indonesia dari Lydia Natalia, Ku Ingin Kau Mengerti, dan juga dari Rinto Harahap, Cinta Bukan Dusta.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.

0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus gak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
0: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti

lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Vinti Mau dan seluruh tim Atembo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alo Radio Publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari 27 Juli 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Angki Manolong dan tim Alor mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Salam, salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi dengan suaranya Angki, dan di hari Senin mengawali perjumpaan kotong semuanya, Angki bakal temani Anda dengan lagu-lagu rohani dan mengantar kita nanti kita bakal mendengarkan Mutiara Pagi ya, bersama dengan penyuluh agama Kristen Protestan dari penyuluh agama Kristen di Kemenak Alor ya. Untuk itu jangan kemana-mana dengan Angki, semoga hari ini menyenangkan, dan ingat hari ini hari Senin ya, bangun dan untuk beraktivitas. Semangat pagi, jangan lupa untuk sarapan pagi untuk aktivitasnya, dan juga mandi, mandi biar segar.

0: Sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cintamu.
1: Terima kasih atas cintamu dan mengantar kita di menit ke 30 lepas dari pukul 5 pagi. Dan saat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pendeta Marhen Lakale.

Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun saudara-saudari berada. Berjumpa kembali saya Pendeta Martin Lakalet dalam acara Mutiara Pagi di kesempatan saat ini. Semoga saya menjumpai semua pendengar, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, ada dalam kondisi sehat, selamat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melandasi perjumpaan kita bersama dalam acara Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami di kesempatan pagi hari ini. Karena Tuhan sungguh baik dalam memelihara, melindungi akan kami di sepanjang malam dalam pembaringan. Dan pagi ini Tuhan boleh menyadarkan dan membangunkan kami dalam suasana sehat dan selamat. Dan karena itu kami menaikkan puji dan syukur kami. Terima kasih ya Bapa, mengawali akan seluruh aktivitas kehidupan di hari ini. Kami hendak mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi berkati akan kami, agar biarlah kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, tidak berlalu daripada kami. Tetapi biarlah firman-Mu akan menjadi pengarah langkah hidup kami dalam kami menelusuri perjalanan kehidupan di hari-hari ke depan. Berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, adapun bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan untuk kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar yang berbahagia, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Carilah Tuhan selagi hidup. Menurut pendengar, sekarang ini di tempat mana atau di tempat mana saja yang paling banyak orang antrian? Apakah di tempat-tempat ibadah atau di mana? Antrian yang paling banyak terjadi adalah di bank-bank BRI atau bank NTT dan juga kantor pos. Sebagai buktinya, kalau kita ke sana, kita tidak bisa langsung masuk bertemu pegawainya, tetapi kita harus dengan nomor antrian. Biar sampai lapar pun kita masih harus duduk atau berdiri dalam barisan antrian. Padahal yang hendak kita ambil di bank itu bukan uangnya orang lain, tetapi yang hendak kita ambil di bank itu adalah uangnya kita sendiri, yang kita simpan, yang kita taruh. Tetapi proses mengambilnya harus antrian, kecuali dengan ATM. Nah, hal ini sudah berulang kali saya alami ketika berurusan dengan uang di bank. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa orang suka berlama-lama antrian di tempat-tempat seperti itu?
Karena di tempat-tempat seperti itu adalah sumber uang. Selain itu, hampir setiap sore di beberapa tempat orang rela antrian di tempat-tempat dokter praktek, dan kita lihat di sana juga ada nomor antrian. Ada begitu banyak motor yang harus berparkiran di sana. Mengapa demikian? Karena di sanalah ada jaminan kesehatan. Nah, kalau begitu di tempat ibadah juga ada antrian tidak? Kalau menurut pendengar, kira-kira di tempat ibadah ada antrian? Ada. Tetapi bukan antrian masuk ibadah, tapi antrian masuk makan di acara syukuran. Itu kita lihat orang antrian cukup lumayan panjang. Saya berpikir begini, banyak orang yang suka antrian demi untuk mendapat makanan jasmani, demi untuk kesehatan jasmani yang nikmatnya hanya sementara saja. Tetapi banyak yang rela antri berlama-lama tanpa ada sungut dan bantah. Bayangkan untuk sesuatu yang sementara dan nikmatnya juga hanya sesaat, orang mau mencari sampai dapat, mau berjuang dan rela menunggu berjam-jam. Lalu bagaimana dengan usaha kita mencari Tuhan? Jarang saya lihat ada orang yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menunggu kebaktian mulai. Misalnya di ibadah-ibadah rumah tangga saja, kalau petugas datang terlambat 15 menit, sudah ditelepon, kebanyakan yang menunggu mukanya sudah tidak betul lagi, sebagaimana orang biasa bilang, muka sudah 45. Ada juga yang saat kebaktian suka datang ngepres waktu. Bukan pakaian saja yang ngepres atau ketat habis, tetapi waktu ibadahnya pun suka ngepres atau ketat habis. Mungkin orang yang berpikir untuk apa menunggu lama-lama di tempat ibadah atau gereja? Lebih baik kita ke gereja pas kebaktian juga mulai. Kalau di acara syukuran, biar tidak ikut ibadah, yang penting pas jam makannya. Nah, untuk hal-hal sementara saja, misalnya makanan, minuman, kesehatan, orang mau berjuang dan bersusah payah antrian. Apalagi demi untuk kehidupan yang kekal, harusnya kita lebih berusaha lagi. Tapi sayang, ada banyak orang yang punya banyak waktu luang untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi malah dibiarkan berlalu begitu saja. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan itu pembacaan kita saat ini dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dan ayatnya yang ke-8, saya mengajak secara khusus mari kita lihat di ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui." Kata carilah mengandung arti yang dalam bahwa mencari ini berarti suatu usaha yang sungguh-sungguh. Mencari sampai dapat, tidak akan menyerah sebelum dapat. Dalam konteks mencari Tuhan berarti mencari Tuhan tidak hanya untuk lebih dekat, tetapi untuk lebih mengenal pribadi dan kehendak Tuhan. Dalam anugerahnya Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari Dia. Kalau tanpa anugerahnya maka sampai jungkir balik pun kita tidak akan menemukan Tuhan. Nah, kalau begitu di tempat mana dan kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan? Tempat untuk bertemu dengan Tuhan bagi orang Kristen yang percaya tidak susah. Ada begitu banyak tempat dan waktu yang tersedia bagi orang percaya untuk bertemu dengan Tuhan. Salah satu cara untuk bertemu dengan Tuhan adalah Tuhan Yesus bilang di Matius 6 ayatnya yang ke-6, "Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di sorga, di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu." Dan demikian kalau kita mau mencari Tuhan, carilah Tuhan dalam saat kita bersaat teduh melalui doa pribadi kita dengan Tuhan di tempat di mana kita berada. Kita juga dapat berjumpa dengan Tuhan di tempat-tempat ibadah seperti kebaktian minggu, dan lebih dari itu ada dalam suasana perjamuan kudus. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sudahkah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenaga mencari Tuhan? Kadang dalam usaha kita mencari Tuhanlah kita terbentur dengan hal-hal kecil sebagai alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Antara lain, ketika kita hendak mencari Tuhan di suasana persekutuan seperti kebaktian minggu atau ibadah-ibadah, ada banyak alasan yang membuat kita berat untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Misalnya, kita memberi alasan bahwa tempat ibadahnya jauh. Kita memberi alasan bahwa pakaian gereja tidak ada.
Ada juga yang memberi alasan bahwa tidak ada yang jaga rumah karena rumah kosong. Yang menjadi pertanyaan, rumah sudah kosong tapi masih mau dijaga. Jaga apanya? Nah, ini adalah hal-hal kecil dan sepele, tapi justru hal-hal kecil seperti inilah yang menjadi penghalang atau batu sandungan bagi kita untuk mencari Tuhan. Sebagaimana kata pepatah, orang terantuk dan jatuh bukan terantuk di batu besar, tetapi justru terantuk di batu yang kecil. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kita mempunyai kerinduan untuk cari Allah, maka Allah tidak akan tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang aktif, sebagaimana kata pemazmur bahwa Tuhan kita tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Tuhan pasti akan menghargai dan bersedia menerima orang yang mencari Dia dengan tulus. Orang dunia mencari sesuatu yang bersifat sementara untuk keperluan atau kepuasan mereka. Tetapi orang yang mencari Allah akan mendapatkan Allah yang tidak hanya sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan. Allah yang dicari oleh orang percaya adalah Allah yang sanggup menyediakan seluruh kebutuhan hidup jasmani maupun rohani. Karena itu mari kita mencari Allah yang dapat memberi kebahagiaan yang kekal. Jangan mencari Allah-Allah lain yang sementara dan tidak abadi. Kalau begitu, di tempat mana kita bisa mencari hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu dapat kita rasakan di saat ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Berada di hadirat Allah adalah saat kita mencari firman-Nya dan mencari kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak yang punya kesempatan mencari Tuhan, tetapi kadang mencari Tuhan dengan motivasi yang tidak bersih atau tidak tulus. Misalnya ada yang begitu setia ikut ibadah, kebaktian minggu di gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Cek per cek ternyata pacarnya adalah orang yang setia beribadah. Itu namanya iman yang bergantung pada pacar atau iman yang bergantung pada pasangan. Karena pasangannya rajin, akhirnya dia juga terpaksa harus ikut. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Alasan kita mencari Tuhan karena hidup kita ini sementara. Karena itu jangan terus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bersifat sementara saja. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus bilang bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh ada dalam suasana saat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memelihara kami, Tuhanlah yang telah membawa kami melewati malam panjang dalam pembaringan kami. Tuhan jugalah yang telah menyadarkan, membangunkan kami dengan menghadiahkan hari yang baru untuk kami menikmati. Karena itu sebagai orang-orang yang tahu bersyukur kepada-Mu, melalui kesempatan ini kami boleh ada di dalam suasana perenungan mutiara pagi. Biarlah apa yang telah kami baca, kami renungkan, yaitu kebenaran-Mu, akan terus menginspirasi kami di dalam kami melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kadang kami lemah, kadang kami tidak kokoh untuk melangkah mengikuti akan setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Karena itu kami mohon topangan daripada-Mu. Biarlah Tuhan terus mampukan akan kami agar kami mampu untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Secara khusus hari ini, kami akan mengisi dan semua rutinitas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mari tuntun bimbing akan kami, kuatkan dan mampukan akan kami dengan kuasa-Mu, agar untuk setiap tugas dan pekerjaan kami yang akan kami lakukan dan kami kerjakan di hari ini dapat kami lalui dengan sukacita. Kami berdoa untuk semua pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, Tuhan berkati. Bahkan penggemar Mutiara Pagi, Tuhan berkati. Agar biarlah kami semua boleh punya kerinduan yang sama untuk selalu menjadikan nasihat kebenaran firman-Mu
sebagai pengarah langkah kehidupan kami. Dan di dalam mengisi akan kehidupan di hari ini dan sejumlah tugas pekerjaan kami, kami mohon Tuhan, mari mampukan akan kami, agar biarlah kami mampu untuk menjalani semua itu dengan baik. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan untuk ada di RRI, stasiun produksi Alor. Tuhan berkati. Karena hamba-hamba-Mu telah memberi diri dan hidup mereka untuk terus mengabdi, menjadi penyambung suara bagi semua pendengar di Kabupaten Alor ini. Karena itu ya Tuhan, mari berkati akan hamba-hamba-Mu, baik secara pribadi maupun kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dan apa yang menjadi harapan dan kerinduan, Tuhan sediakan senantiasa, agar dengan demikian itu akan menjadi sukacita bagi hamba-hamba-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan mari tuntun bimbing kami di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Apapun yang kami gumuli, apapun yang menjadi persoalan hidup kami, kami percaya Tuhan mengetahui. Dan kami juga percaya Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Dan karena itu kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Seraya kami terus memohon, biarlah Tuhan di dalam kasih dan kuasa-Mu mau menjawab itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri akan suasana mutiara pagi di saat ini. Tetapi kami mohon biarlah Tuhan menolong akan kami, sehingga di waktu-waktu mendatang pun kami boleh ada di dalam perjumpaan seperti ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dan sukacita kami, yang kami bawa dan kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Gembala kami yang setia. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.

0: Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jalan LTR Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban, baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot.
2: Kami dari Satgas Pamtas RI RDTA Sektor Timur Polres Sulut melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Dusun Asulet, Desa Sarabu, Kecamatan Tasipeto Timur, Kabupaten.
0: Warta berita selengkapnya edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Epi Mau. Satlantas Polres Biru memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Laporan selengkapnya reporter Iki Arogi.
3: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Biru gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Biru. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media.
1: Nah, ini kita melaksanakan penertiban kendaraan bermotor, terutama pengendara yang melakukan pelanggaran. Jadi bentuk penertiban ini merupakan kegiatan rutinitas kami dari Satlantas Polres Belu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang berada di Polres Belu. Mengingat bulan ini, udah 6 bulan sampai dengan bulan ini, tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan mulai meningkat. Oleh karenanya, kami Satlantas Polres Belu atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban. Baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot brong. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua.
3: Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Belu. Ia mengakui bahwa per Juni 2026 ini tingkat fatalitas di wilayah hukum Polres Belu cukup meningkat.
0: Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yon Armet 12 Kostrat Pos Asulait bagikan air bersih kepada warga di perbatasan. Laporan Kristian.
4: Buat masyarakat. Pasti mama dirinya menerima.
5: Wujud kepedulian kepada warga wilayah perbatasan RI RDTL yang kesulitan memperoleh air bersih saat memasuki musim kemarau panjang, Satgas Pamtas RI RDTL dan Armet 12 Kostrat Pos Asulai turun langsung membantu masyarakat dengan membagikan air bersih. Kegiatan pembagian air bersih ini dilaksanakan di Desa Sarabau, Dusun Asulai, Kecamatan Tasipeto Timur. Bantuan disalurkan menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan air. Komandan Pos Asulait Serma Siswanto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah perbatasan yang terdampak kekeringan. Dia mengatakan selama ini warga di Serabau harus berjalan sekitar 1 km menuju sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri terutama bagi warga yang belum memiliki akses air bersih, yang memadai.
2: Kami dari Satgas Pamtas RI RDTA Sektor Timur Pos Asulet melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Dusun Asulet, Desa Sarabu, Kecamatan Tasipeto Timur, Kabupaten Belu. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau adanya keterbatasan air bersih. Dan kegiatan ini kami berharap bisa mempererat masyarakat dengan TNI di tempat penugasan kami.
5: Salah satu warga Dusun Asulait, Emilia, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air dari Satgas Pos Asulait. Ia menyebutkan bahwa keterbatasan layanan mobil tangki selama ini membuat warga harus menunggu hingga beberapa hari.
6: Kali sudah air. Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang, kami timba air di kali. Pakai masak.
7: Itu jauh kan dari sini?
6: Dari sini turun juga sana, mendaik datang mendaki.
8: Tidak sampai 1 kilo.
6: Tidak sampai 1 kilo,
7: kakak. Itu biasanya selama berapa lama itu?
6: Ais, pokoknya satu hari timba. Sore. Kebutuhan air banyak, Teh. Apa-apa, ini ada pos sudah bantu, terima kasih.
7: Harapannya apa ke depannya?
6: Harapannya ke depan supaya dapat begini terus kan bisa. Kalau tidak kami beli terus dari Halloween.
7: Bisa beli dengan berapa?
6: 120 setengki.
5: Dia juga mengapresiasi aksi kemanusiaan dari TNI. Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya membantu kebutuhan air bersih, tetapi juga semakin mempererat hubungan dengan masyarakat. Aksi sosial yang dilakukan Pos Asulait menjadi bukti nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Aksi sosial yang dilakukan Pos Asulait menjadi bukti nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah 3T. Ia berharap sinergi antara aparat dan masyarakat terus terjalin demi meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan. RRI Atambua, Kristen Ima melaporkan.
0: Warta berita ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat download aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perakiran cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id untuk edisi hari ini, tanggal 23 Juli 2026, yang akan berlaku pukul 7 pagi sampai dengan besok. Kita awali informasi perakiran cuaca dari ibu kota provinsi dan kabupaten Kupang yang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Timur Tengah Selatan hari ini diperkirakan berawan, suhu berada pada kisaran 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Melaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu diperkirakan cerah dengan suhu berada pada kisaran 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Alor dan sekitarnya, sesuai dengan perkiraan BMKG akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dan suhu masih berada pada kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengeluaran ternak besar sapi di Belu sesuai kuota permintaan hingga Mei 2026 mencapai 3.200 ekor.
9: Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah penyumbang ternak ke daerah lain di tanah air. Pengeluaran ternak khusus ternak besar sapi dari Kabupaten Belu dalam setahun mencapai 4.000 lebih ekor sapi. Periode Mei 2026 pengeluaran ternak sudah mencapai 3.200 ekor sapi dari kuota permintaan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebanyak 4.200 ekor. Pengeluaran ternak baik ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan daging. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yosjami kepada RRI mengatakan pengeluaran ternak dari Kabupaten Belu dilakukan secara rutin di setiap tahun. Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengajukan kuota untuk tahun 2026 yakni sebanyak 4.200 ekor. Tercatat hingga Mei 2026 yakni sebanyak 3.200 ekor sapi telah diantar pulaukan atau sebanyak 80% dari kuota permintaan. Pengeluaran ternak pun tidak serta-merta dikarenakan harus melihat seberapa banyak populasi ternak sapi jantan yang ada. Hal ini untuk memastikan tersedianya populasi ternak sapi jantan di Belu guna pengembangbiakan selanjutnya.
10: Harus tegas terhadap betina produktif. Karena kalau tidak tegas, itu nanti kan bisa menjadi presiden buruk. mereka bisa cerita ke masyarakat, kemarin saya bawa di sana bisa dipotong. Jadi sudah beberapa tahun kemarin dari setelah keluarkannya peraturan gubernur itu, untuk mempertahankan populasi maka setiap betina produktif dilarang untuk dipotong. Pelaku nasional, bukan hanya di NTT, di Jawa, Bali dan sebagainya itu bertahankan populasi. Makanya peningkatan populasi kita tetap dipertahankan. Karena kalau populasi sudah menurun, maka satu saat kita akan melarang untuk melakukan pemotongan. Nah, kalau pemotongan sudah dilarang, mau makan daging apa? Daging ayam. Pesta pun kami bisa larang untuk bagaimana populasi itu tetap dipertahankan. Pengeluaran ternak setiap tahun kita dapat kuota 4.000 lebih. Ini kita baru kemarin selesai sampai bulan Mei itu 3.200. Jadi kami ada minta penambahan kuota lagi 2.500 sesuai dengan masukan dari masyarakat. Pak, ini kayu pung sapi sudah siap dijual. Dengan bobotnya kami lebih dari 275 kg bahkan 300 kg. Nah, itu harganya lebih bagus kalau kita keluarkan ke Kalimantan dan sebagainya.
9: Yang menjelaskan terdapat mekanisme pengeluaran ternak untuk dijual ke luar daerah sesuai ketentuan, yakni 50% dari jumlah populasi ternak yang ada, sehingga tetap mempertahankan pejantan produktif untuk pengembangbiakan selanjutnya.
0: Memasuki musim kemarau, PDAM Kabupaten Bern melakukan pembatasan sistem pelayanan air minum atau SPA untuk pelanggan.
11: Memasuki musim kemarau saat ini, sistem penyaluran air minum SPAM di Kabupaten Belu dibatasi dampak dari debit air yang menurun. Direktur PDAM Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manek mengakui PDAM Kabupaten Belu telah menyiapkan roadmap dalam menghadapi musim kemarau yang tengah terjadi saat ini karena kondisi yang terjadi debit air di sejumlah SPAM mulai berkurang, sehingga untuk mengantisipasi penyaluran air bersih kepada pelanggan dilakukan pembatasan penyaluran air bersih dengan sistem satu minggu sekali. Dikatakan kondisi saat ini debit air di Tirta A semakin berkurang sehingga pelayanan seminggu sekali durasinya, dan untuk SPAM di Lahurus, WOW dan WUTU mengalami hal yang sama, sudah berkurang debit airnya. Lebih lanjut disampaikan, jadwal distribusi penyaluran air bersih kepada pelanggan dilakukan penyaluran sebelumnya dua kali dalam seminggu, saat ini dibatasi menjadi satu kali seminggu dengan menambah jam sehingga pelanggan tidak mengalami kekurangan air bersih.
12: Sekarang memasuki musim kemarau, puncak musim kemarau. Saat ini ketersediaan air beku itu di Kabupaten Belu cukup mengalami penurunan debit, terutama di sumber mata air Tirta, WOW dan WUTU. Untuk itu, demi menjaga keterlayanan air bersih dengan baik, PDAM Belu melakukan atau mengurangi jadwal aliran, jadwal pembagian distribusinya dari musim hujan atau musim hujan itu kurang lebih 2 minggu sekali, tetapi saat musim panas kita menurunkan debitnya jadwalnya dari 2 minggu ke 1 minggu sekali dengan penambahan jam.
11: Menurut Direktur PDAM Kabupaten Belu, saat ini PDAM mengelola 8 sumber mata air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi para pelanggan di Kabupaten Belu. Dengan memasuki musim kemarau saat ini, terdapat 6 sumber mata air yang dioptimalkan. Ditambahkan saat ini, PDAM juga tengah melakukan perbaikan jaringan sambungan ke rumah-rumah pelanggan agar air dapat tersalurkan secara optimal.
12: Untuk sementara, sumber ada 8 sumber yang kita gunakan, 6 di kota dan 2 di desa. 6 yang di untuk melayani desa itu kota itu ada sumber air Tirta, Lahurus, WOW, Mulus Uan, Ipa Hekri dan WOW. Sedangkan 2 yang untuk melayani desa itu ada mata air Wevia dan Halebete Maksodan Desa Kebuna. Jadi total sumber mata air yang kita kelola ada 8.
11: Pihaknya berharap dengan kondisi debit air yang berkurang di sumber mata air dan menghadapi musim kemarau saat ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air. Erari Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari KPK Republik Indonesia Amir Arief menyampaikan kepada Bupati Wakil Bupati TPU dan semua OPD bahwa cara mengatasi korupsi adalah pencegahan dibanding dengan penindakan. Steph Kosat melaporkan.
13: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arief, bersama rombongan dan Bupati Wakil Bupati TTU, membuka kegiatan Roco Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Gedung Balai Bin Mavo. Roco Jenda yang digagas KPK RI di Kabupaten TTU menghadirkan para kepala dinas lingkup TTU, camat, kepala desa, anggota DPRD, Kapolres, Dandim 1618 TTU, Kajari, Ketua Pengadilan, pimpinan BUMN-BUMD, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan memahami prinsip dasar KPK dan strategi nasional terkait pencegahan korupsi, di mana pencegahan tindak pidana korupsi itu lebih murah dan lebih efektif daripada penindakan. Amir Arief pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi tugas utama semua elemen, mulai dari bupati atau kepala daerah hingga kepala desa maupun kepala sekolah serta instansi terkait lainnya, karena memenjarakan koruptor tidak menyelesaikan akar masalah. Aparat penegak hukum menangkap satu orang koruptor, namun akan muncul 10 orang koruptor baru kalau sistemnya.

Yosep Valentinus de la Salakebo menyampaikan bahwa ia berkomitmen untuk menanamkan budaya anti korupsi di bawah kepemimpinannya. Selain itu, Bupati Valen juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Dari TTU, Steph Kosap melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya yang mana dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing juga menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun. Seperti yang dilansir dari Global Times pada Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu, sejumlah negara termasuk sekutu Amerika Serikat juga turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya berencana membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Dan tarif baru tersebut diumumkan oleh kantor perwakilan dagang Amerika Serikat sebesar 10% dan 12,5%. Tarif tersebut diberlakukan terhadap 60 mitra dagang setelah tarif global sementara 10% berakhir. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Halo, mengakhiri warta berita pagi ini kami kembali sampaikan topik berita. Satlantas Polres Beru memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Satgas Pantas RI RDTL Sektor Timur, Yon Armet 12 Kostrat, maksud kami Pos Asulait membagikan air bersih kepada masyarakat di perbatasan. Saya Pima, Wakil Tim Redaksi bertugas bersama Maksud Suarez. Terima kasih, selamat pagi.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari. Menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar.

kali ini informasi untuk Anda semuanya. Dari rri.co.id Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan 5 pesan kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran mitra kerja pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Dan peringatan hari ulang tahun ke-59 ini berlangsung di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Jakarta pada Jumat 24 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria beserta jajaran pejabat Kementerian Sosial.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

kali ini informasi untuk anak Gana Putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar dan Fikri sukses menuntaskan perlawan ketat unggulan pertama Kim Won dan juga Seo Seung Jae 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok minggu kemarin 26 Juli 2026, dan sebelumnya Fajar dan Fikri juga mengalahkan Kim Zeo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bukan boneka, dari Rini Idol, mantan gitu, sang juara juga ya. Dan informasi selanjutnya, Badan Pangan Nasional dan juga Badan Pengusahaan Bata mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara kesepakatan integritas pelayanan pada Jumat 24 Juli 2006 dan kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi bersama dengan Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Intermezzo.
4: Apa? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
5: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
4: Laparan kenapa?
5: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
4: Papa Ale ini paling macam-macam,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi